0: Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43 ribu siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, sudah lebih dari 150 ribu siswa sekolah rakyat.
2: Nah, izinnya sini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmakingnya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar.
0: Menteri Sosial menargetkan 150 ribu anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 150 ribu anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Dan laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain.
1: Bagian dari menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap Teddy untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya.
3: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan sedikitnya 150 ribu anak yang tidak dapat bersekolah dapat mengikuti program sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Pasalnya, saat ini 165 bangunan sekolah rakyat yang telah beroperasi dapat menampung sekitar 43 ribu siswa. Saifullah atau Gus Ipul menyatakan target tersebut dapat tercapai apabila pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai rencana.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43 ribu siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, udah lebih dari 150 ribu siswa sekolah rakyat dan akan nambah lebih banyak lagi setiap tahunnya. Karena target Bapak Presiden setidak-tidaknya di satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa.
3: Sementara Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat pada 2026 ini. Menurut Teddy, program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak di keluarga prasejahtera.
4: Bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke? Kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru, yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak dan lebih memadai, ya itulah yang baru sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah 43 ribu anak-anak di jalanan, anak-anak yang tidak sekolah sudah bersekolah kembali, dan ke depan diharapkan semakin banyak dan khususnya di kota-kota besar, Jakarta, kemudian di sekitar Banten.
3: Diketahui, Menteri Sosial bersama Seskap Teddy Indrawijaya meresmikan sekolah rakyat rintisan di Politeknik Penerbangan Indonesia, Curug, Tangerang. Perihal ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebab, yang dijangkau dalam sekolah rintisan tambahan ini adalah anak-anak yang sebagian besar tidak sekolah dan juga putus sekolah. Demikian, Sada Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelajar asal SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri berhasil meraih medali emas pada ajang Lomba Kompetisi Siswa atau LKS Tingkat Nasional 2026. Ana Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Pelajar asal Kabupaten Kediri kembali mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional. Dalam hal ini, siswa SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri, Hamzah Rizki, berhasil meraih medali emas pada Lomba Kompetensi Siswa LKS Nasional ke-34 tahun 2026 untuk bidang welding atau pengelasan. Keberhasilan itu menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri, sekaligus mempertegas konsistensi SMK Kartanegara Wates dalam melahirkan juara nasional di bidang pengelasan. Hamzah Rizki menorehkan prestasi tersebut melalui proses persiapan yang berlangsung.

0: evaluasi hasil saya agar lebih baik selama 3 bulan untuk persiapan nasionalnya.
1: Sementara itu, Kepala SMK Kertanegara Wates, Pujiono, dalam hal ini menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang mengedepankan kedisiplinan dan juga latihan secara konsisten. Menurutnya, sekolah terus membangun budaya berprestasi melalui pembinaan berkelanjutan serta pemberian apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah di berbagai kompetisi.
2: Terima kasih di menjadi sang juara prestasi itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan. Prosesnya panjang, jadi diawali dari disiplin.
1: Prestasi Hamzah Rizky sekaligus memperpanjang catatan keberhasilan SMK Kertanegara Wates di ajang LKS Nasional. Setelah pada tahun sebelumnya, sekolah tersebut juga berhasil meraih medali emas di bidang welding. Arung Kusuma melaporkan.
3: Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Timur Jawa luar biasa perkembangan kreativitasnya, tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
5: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf Tukurin Kiharsyah mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang di
6: bagian dari menindaklanjuti
5: mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
4: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 8%. Salah kami anggap sekitar 18,22%, ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
5: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus Stafsus Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
7: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang. IDGX itu salah satu komponen kita dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur. Itu satu platform. Nah, IDGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkret dan kondisi bersama Agi dan juga Ekraf.
5: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkomdigi Alfredo Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Seluruh personil BPBD dan tim gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
8: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul.
9: Kepala Pelaksana BPBD

0: Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan, area yang paling rentan terdampak berada di sekitar wilayah cekungan atau pelembungan hutan dan lahan yang memerlukan pengawasan ekstra intensif agar kobaran tidak merambat ke kawasan perumahan. Kemunculan titik api di lokasi rawan tersebut disinyalir tidak terjadi begitu saja. Faktor kelalaian hingga dugaan unsur kesengajaan dari oknum masyarakat ditengarai menjadi pemicu utama timbulnya kebakaran. Namun tim gabungan penanggulangan bencana menegaskan potensi kebakaran yang lebih besar dapat segera diantisipasi apabila ada laporan cepat dan sigap dari warga setempat.
1: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman, karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang selaku kewajiban kita masyarakat, apalagi yang pemilik lahan ya, pemilik lahan memang bertanggung jawab terhadap lahannya, menjaga keamanan lahannya. Memang tindakan preventif dari masyarakat adalah
0: sementara itu, Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman paling mengkhawatirkan di wilayah ini. Hal tersebut dipicu oleh karakteristik wilayah Palangkaraya, Pulang Pisau dan sekitarnya, yang didominasi oleh lahan gambut yang sangat luas dan memiliki tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel pemadam kebakaran di lapangan kerap menjadi kendala dalam respons seluruh titik api secara bersamaan. Oleh karena itu, sinergi antara petugas dan warga menjadi kunci utama agar pemadaman dapat dilakukan dengan efektif dan tidak memperluas area terdampak. Edi Suroso melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pekanbaru dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, dan Tanjung Selor. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, kemudian terakhir adalah potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
2: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kerja sukarela dengan mengecat pembatas jalan di Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih Palestina atas dukungan masyarakat Indonesia sekaligus mempererat hubungan kedua negara. Alfred Stutter melaporkan selengkapnya.
4: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kegiatan kerja sukarela di kawasan jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu hari ini. Kegiatan dilakukan dengan mengecat pembatas jalan dan menata lingkungan bersama sejumlah pihak. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fatah Aka Al-Satari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Ia menyebut dukungan Indonesia terhadap Palestina datang dari berbagai lapisan masyarakat. Al-Satari juga mengajak anak-anak staf kedutaan mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan anak-anak menjadi cara mengenalkan hubungan positif Indonesia dan Palestina sejak dini.
5: First of all, I like to say congratulations to the Indonesia people, the President of the Republic of Indonesia, the government of Indonesia, the Parliament of Indonesia, the NGOs, the Muslims groups in Indonesia, and the fathers, the mothers, the students in the universities, to the journalists, to the all the Indonesia people. This is a historical day. And this is my first time I attend the National Day of Indonesia, so I like to do something to our heart, from the embassy and from the citizens community, to say to all the Indonesia people, we love you so much.
4: Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur pemerintah wilayah Menteng. Salah satu peserta, Sailan, mengatakan keterlibatan mereka merupakan bentuk kolaborasi sekaligus dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina.
6: Menteng itu dapat telepon dari Pak Wali Kota. Kebetulan beliau kemarin ke sini, jadi kita diajak berkolaborasi dalam rangka kegiatan volunteer hari ini. Yang sebenarnya ini dari beberapa ini ya, berbagai SKPD termasuk dari SDA, Bina Marga, semua lah ya yang ada di kecamatan. Kita berpartisipasi dalam kolaborasi kolektor dengan Kedutaan Besar Palestina.
4: Salah mengatakan kegiatan gotong royong perlu terus diperbanyak karena menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Ia berharap kolaborasi Indonesia dan Palestina dapat terus dilakukan melalui berbagai kegiatan bersama. Kegiatan kerja sukarela tersebut digelar menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Peserta juga mengenakan kaos bertuliskan From Palestina to Indonesia, Happy Independence Day Indonesia sebagai pesan persahabatan kedua masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
7: First we celebrate ASEAN Day for the very first time.
8: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
9: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
10: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
8: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
2: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Nasional Bola Voli Putri Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penampilan terbaik. Namun, belum dapat meraih kemenangan saat menghadapi Thailand pada laga leg kedua kejuaraan Southeast Asian V Cup atau CV Cup 2026. Tim tetap semangat sampai akhir laga dan pertandingan berlangsung Sabtu kemarin di 700th Anniversary Chiang Mai Sport Complex Chiang Mai, Thailand, ditutup dengan skor 18-25, 17-25, serta 12-25.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mungkinkah kebahagiaan dipertahankan? Mungkinkah kita dapat tetap berbahagia? Jawabnya, mungkin saja, karena sesungguhnya tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, bahagia memang tidak ditentukan oleh lingkungan di mana kita berada. Namun, bagaimana sikap kita terhadap lingkungan di sekitar kita? Lingkungan kita mungkin tidak terasa nyaman, namun jika kita dapat bersikap positif terhadap lingkungan, maka semuanya akan baik-baik saja. Beberapa orang mungkin tidak menyukai keberadaan kita, tetapi semua orang itu tidak akan berpengaruh jika kita tidak membenci mereka. Musuh yang sebenarnya bukanlah mereka yang membenci kita, tetapi kepada mereka yang kita benci. Jadi, kebahagiaan dapat dipertahankan dengan cara bersikap positif terhadap lingkungan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Mengapa mata kita selalu berkedip? Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Koma 1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak or Kokine. Kanal

0: Basmi, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 9,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda, mari kebersamaan kita di Biak pagi ini, edisi akhir pekan Minggu 9 Agustus 2026. Selepas ini rekan kami selanjutnya menemani siang hari Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan juga pendengar, selepas ini akan kami hadirkan kembali rangkaian lagu-lagu rohani di pagi hari ini pendengar hingga nanti jelang pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi jelang siang saja untuk Anda dan selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dalam keadaan seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik

0: Saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

orang tua adalah agen utama dan pertama yang mengajarkan tentang nilai-nilai luhur kehidupan. Mereka mengajarkan dengan menggunakan kata-kata, pernyataan, instruksi-instruksi, dan yang lebih utama adalah mengajar melalui teladan hidup. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, anak-anak mungkin sangat sulit untuk memahami tentang cara mengampuni, memaafkan, dan melupakan jika mereka benar-benar telah melakukan kesalahan. Orang tua perlu memberikan teladan dengan cara menyampaikan minta maaf. Mungkin kedengarannya terlalu naif, namun bukankah para orang tua juga tanpa sadar telah melakukan kesalahan kepada anak-anak mereka? Pendengar, janganlah mengungkit-ungkit kesalahan yang pernah dilakukan anak-anak kita, apalagi menjustifikasi mereka bahwa mereka telah melakukan kesalahan yang tidak terampuni.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

Terima kasih pendengar, Anda masih terus memantau siaran kami Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di edisi kebersamaan hari ini Minggu 9 Agustus 2026, kita bersama dalam Biak Siang ini yang nanti berlangsung untuk Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Bersama saya yang menemani Anda, Eta Rumngefur, tentunya dengan beragam program acara menarik, ragam musik hiburan dan juga ragam musik informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Setelah tadi sudah kita dengarkan bersama rangkaian lagu-lagu rohani ya di edisi kebersamaan hari Minggu ini yang kami khususkan kepada Anda pendengar umat Kristiani. Selanjutnya dalam siaran Indonesia Layak Anak Idola akan kami hadirkan untuk Anda beberapa rangkaian lagu-lagu pop anak-anak hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan juga informasi seputar laporan hoax dalam program Cek Fakta akan kembali hadir untuk Anda pada pukul 11 waktu Indonesia Timur yang akan dilanjutkan seperti biasa Titip Tembang Siang hadir ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Pastikan tetap bersama-sama kami Pro 1 RRI Bia.

0: bisa minta tolong gak?
1: Ada apa, Dek?
0: Kakak bisa minta tolong ambilin adik mainan itu?
1: Ini, Dek. Tapi jangan lupa diberesin ya.
0: Iya, nanti adik beresin.
2: A few moments later.
1: Adik, kenapa mainannya tidak dibereskan?
0: Maaf, kakak. Iya, nanti adik beresin mainannya.
1: Sini kakak bantu. Tapi setelah itu adik tolong bantu kakak ya. Kita sama-sama bereskan kamar ya.
0: Oke, siap kak. Terima kasih ya kak.
3: Maaf, tolong, dan terima kasih adalah tiga kata ajaib yang penting untuk dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata tersebut menunjukkan sikap sopan santun dan menjadi cara untuk menghargai orang lain.

0: Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, ada satu hal yang perlu kita ingat, setiap anak punya kesempatan yang sama untuk menjadi hebat. Hebat bukan berarti harus selalu menjadi yang terbaik. Hebat adalah saat kita berani mencoba, terus belajar, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Di era digital seperti saat ini, anak muda memiliki banyak peluang untuk berkembang, mulai dari belajar hal baru, membuat karya kreatif, hingga mengembangkan bakat yang kita miliki. Namun di balik semua kemudahan itu, kita juga harus bijak dalam menggunakan teknologi dan juga media sosial. Mari gunakan waktu kita untuk hal-hal yang positif. Perbanyaklah belajar, berkarya, berprestasi, dan saling mendukung satu sama lain. Jangan takut untuk bermimpi besar, karena setiap pencapaian selalu berawal dari sebuah mimpi. Ingat, masa depan Indonesia ada di tangan generasi muda yang cerdas, kreatif, berkarakter, dan juga peduli terhadap sesama. Jadi mulai sekarang, jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri ya. Terus tumbuh, terus belajar, dan terus menginspirasi.
1: 1 MHz Pro 1 RRTV ya.
0: Anak-anak Indonesia tumbuh menjadi generasi yang hebat.
1: Dia pagi ini akan menjadi Arwo ini. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Anak hebat Indonesia buat.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanalin

0: Selamat siang pendengar, kita berjumpa kembali di program Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur bersama Pro 1 RRI Biak edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Saat informasi berupa laporan hoax kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya rekrutmen calon pegawai negeri sipil CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenimipas pada 20 Juli hingga 28 Agustus 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Sekali lagi, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kemenimipas dan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan nomor telegram. Dikutip dari laman resmi kemenimipas.go.id, rekrutmen CPNS Kemenimipas telah beredar beberapa kali di media sosial dan telah dibantah melalui pengumuman resmi. Untuk saat ini, Kemenimipas menyatakan belum ada pembukaan seleksi CPNS untuk tahun anggaran 2026. Satu informasi berupa laporan hoax yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar, sekali lagi informasi hoax rekrutmen CPNS Kementerian Imigrasi periode 20 Juli hingga 28 Agustus 2026 yang sekali lagi informasi tersebut adalah tidak benar. Satu informasi yang kami hadirkan di program Cek Fakta yang kami kutip dari komdigi.go.id untuk Anda. Sekian Cek Fakta untuk edisi siang hari ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: komposer Tony Q Rastafara.
1: ...96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Pro 1.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Baik, pendengar, terima kasih masih terus memantau siaran kami Pro 1 RRI BIA, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami nantikan ya, Anda ingin bergabung di Titip Tembang Siang TTS bersama Pro 1 RRI BIA untuk edisi hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Kami nantikan Anda ingin bergabung. Di line telepon kami 0822-5163-4612. Atau juga Anda ingin bergabung mungkin melalui pesan di WhatsApp, ya boleh juga, silakan melalui nomor yang sama. Dan tentunya nanti akan kami bacakan di sini, untuk requestan lagunya juga nanti akan kami hadirkan. Kami nantikan ya sekali lagi di 0822-5163-4612.

Baik pendengar, kami ingatkan kembali saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 11:30 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi kami masih menantikan Anda ingin bergabung ya. Masih di kebersamaan Titip Tembang Siang TTS bersama Pro 1 RRI Biak hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Aku Vian.
1: Saseli.
0: Rambutku lurus.
1: Sa rambut keriting.
0: Kulitku putih.
1: Sa kulit hitam.
0: Aku suka makan soto.
1: Sa suka papeda.
0: Aku kalau ke kampus pakai motor.
1: Sa tidak punya motor, jadi saya ikut Vian.
0: Aku Vian, sahabat Seli.
1: Saseli, Vian pun sahabat.
2: Berani menjadi berbeda, tapi tetap menyatu dalam persahabatan. Selamat Hari Persahabatan Internasional.

Baik pendengar, 40 menit lepas dari pukul 11 siang ini dan kita masih bersama di program Titip Tembang Siang TTS bersama Pro 1 RRI Biak edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Kami masih terus menantikan Anda yang mungkin baru saja memoni siaran kami ya. Silakan di 0822-5163-4612. Silakan dapat melalui telepon atau juga mau menitipkan tembang siangnya melalui pesan di WhatsApp. Nanti akan kami bacakan dan akan dihadirkan lagunya. Sekali lagi kami nantikan ya Anda yang ingin bergabung di titip tembang siang untuk merequest ataupun menitipkan tembang siang yang Anda sukai. Dan tentunya akan kami hadirkan ya ke ruang dengar Anda di siang hari ini di 0822-5163-4612.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, kembali kami ingatkan saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 11:43 waktu Indonesia Timur, di mana nanti tepat pada pukul 12 siang akan kami hadirkan juga ya rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami untuk Anda, terkhusus kepada Anda pendengar umat Muslim di mana saja berada. Nanti pada pukul 12:05 waktu Indonesia Timur akan kita ikuti bersama disampaikan azan zuhur untuk wilayah Biak dan sekitarnya. Untuk itu kini masih bersama-sama dalam titip tembang siang yang mau bergabung kami masih terus nantikan ya hingga jelang jam 12 siang ini di 0822-5163-4612. Tadi yang sudah bergabung ya boleh dicoba kembali, kami nantikan di 0822-5163-4612.

0: Baik, berdengar sekali lagi kami masih terus nantikan. Tadi sudah ada yang berdering juga di ujung telepon tetapi terputus ya. Dicoba kembali di 0822-5163-4612. Silakan sebutkan namanya, lalu domisilinya di mana, dan silakan merequest judul lagunya ya, sehingga nanti dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Silakan sekali lagi 0822-5163-4612. Langsung kami sapa, halo selamat siang. Halo.
1: Halo, selamat siang, selamat hari Minggu dari Pantura.
0: Dari Pantura, Bapak kabar ya, Kak?
1: Oh,
0: silakan, Bapak.
1: Selamat siang, Bapak. Selamat siang.
0: Selamat siang, Bapak. Silakan. Selamat hari Minggu.
1: Bapak, lagu satu lagu dari Gemsis Lagu Rohani yang ada saja.
0: Oh, oke, siap. Dari Gemsis ya?
1: Wah.
0: Oke.
1: Keputaran untuk orang lapor orang keluarga baru apa orang bahwa perlu berpantura ini untuk melakukan perjuangan ini perubahan perubahan itu barang barang barang barang minggu
0: sampai
1: baik selamat buat bertugas
0: baik terima kasih Bapak kabar selamat siang.

Dari jalur Pantura ya, bergabung Bapak Kabarek tadi sudah masuk jalur. Terima kasih, selamat siang, selamat hari Minggu juga untuk seluruh warga pendengar yang ada di jalur Pantura sana ya. Nanti akan kami hadirkan satu lagu rohani dari Gemsis tadi yang sudah dititipkan di titip tembang siang ini. Sekali lagi terima kasih ya untuk penelpon yang sudah bergabung dari Bapak Kabarek yang sudah masuk jalur di TTS bersama Pro 1 edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Di belakang Bapak Kabarek mungkin masih ada lagi yang ingin bergabung ya, kami masih terus nantikan di 0822 5163 4612.

Baik, sebelum kita akan break dan mendengarkan lagu yang sudah di-request, tadi sudah ada satu penelpon yang masuk jalur lagi ya, nanti dicoba kembali, terputus ya, kami nantikan sekali lagi di 0822-5163-4612. Mengingat waktu juga ya, yang nanti akan jelang pukul 12 siang ini, sehingga satu penelpon terakhir kami nantikan, silakan sekali lagi di 0822-5163-4612.

Baik pendengar, saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 11 lewat 51 menit waktu Indonesia Timur. Sampai di sini kebersamaan kita dalam titip tembang siang untuk edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Kita akan berjumpa lagi di TTS Titip Tembang Siang bersama Prosat RRI Biak yang hadir setiap hari ke ruang dengar Anda dari pukul 11 hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Pastikan tetap bersama-sama kami Prosat RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Baik pendengar, Anda masih bersama kami Prosat RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi di masih dalam di edisi kebersamaan hari ini ya. Biak siang ini berlangsung hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Pendengar, saat sekarang waktu di studio tepat menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Timur, di mana sekali lagi kami informasikan bahwa jelang hingga 5 menit ke depan kita akan ikuti bersama disampaikan azan zuhur untuk wilayah Biak dan sekitarnya, terutus kepada Anda pendengar umat muslim di mana saja berada, sekali lagi khusus yang berada di Biak dan sekitarnya. Untuk itu, sambil kita nantikan bersama, kami hadirkan rangkaian lagu bernuansa Islami untuk Anda.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

FM 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, terima kasih masih terus memantau siaran kami Pro 1 RRI BIA, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami ingatkan saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 12:39 waktu Indonesia Timur. Hingga jelang pukul 13 atau jam 1 siang ini, kami hadirkan saja rangkaian lagu-lagu daerah ke ruang dengar Anda, di mana nanti tepat pada pukul 13 atau jam 1 siang, Anda pendengar dapat kembali mengikuti disampaikan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Selamat siang kami ucapkan dan pastikan tetap bersama-sama kami Pro 1 RRI BIA.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Inter Milan kandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium, Australia. Jorge Martin tampil dominan juara sprint race MotoGP Inggris. Tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFA Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Mbeumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Mbeumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United, Michael Carrick, menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya dan permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan

memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dow mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: AS Roma kembali menelan pil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gianfiero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Malen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usai laga, Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
2: Saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas, kami ingin melakukan pressing tinggi, kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton, dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
1: Sementara itu, pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
2: Sangat menyenangkan, kemenangan yang sangat bagus. Kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan. Tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
1: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gianfiero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Jorginho given far too much room to operate.

0: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada di area kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tempo sebelah kanan sudah dilakukan, kaki kanan mencoba disundul.
2: Laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea Xabi Alonso usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhannya akan siap.
3: What is precision we have had
4: pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap, tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu, pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan, hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dibenahi.
4: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Nir Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

RI Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say is that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena tracknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan, tetapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil, dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang, dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala City DC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladenovic, Han Yu Go dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia-Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Filipina di C5 Cup 2026 Leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam C5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner-up C5 Cup 2026 Leg 2. Saat ini, Timnas Voli Putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim Merah Putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1. 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yongsin Liu dari China dan Ayeon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Dur Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswa finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi ke-6, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga!

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
2: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
1: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
3: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dalam Kongres Pemuda II di Batavia 28 Oktober 1928, untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta Kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena Kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata Merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata Mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Doli Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, yang nggak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih terus memantau siaran kami Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di edisi kebersamaan hari ini ya, kita kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang berlangsung ke ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami nantikan Anda yang ingin bergabung ya untuk merequest lagu dangdut kesukaannya di 0822 5163 4612.

Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat Pinang. Panjat Pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?

0: Kenapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Opo. Kok apa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah le so baking takan cimpang ngana. Deng lagi, laut peluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga wau. Supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyenda sayang pak torang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo? Masa le?
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Baik, pendengar, kami ingatkan kembali saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 14.34 menit waktu Indonesia Timur. Sekali lagi kita masih bersama-sama dalam program Pro Dangdut hingga jelang pukul 15 atau jam 3 sore nanti, di mana pendengar nanti tepat pada pukul 15 atau jam 3 sore nanti Anda dapat menyimak kembali disampaikan buletin berita daerah dari Radio Republik Indonesia Biak. Kami masih terus menghadirkan saja rangkaian lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung.

0: kawan, kok habis menangis kah? Bah, siapa bikin kok?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu,
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Bu. Sudah-sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, terbuang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker tuh jangan buang sembarangan,
1: Iyo.
2: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

Baik, pendengar, dimana saja Anda berada saat sekarang, waktu di studio menunjukkan pukul 14:59 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi kita akan ikuti bersama disampaikan warta berita selintas sepekan Biak dari Pro 1 RRI Biak, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin sepekan, rangkuman informasi penting dan aktual sepanjang pekan ini. Kami rangkai dalam buletin sepekan. Inilah buletin sepekan Pro 1 RRI Biak.
1: Inilah buletin sepekan Radio Republik Indonesia bersama saya Ririn Arini. Kita awali berita pertama, kick-off Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81, TPPKK Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor bangkitkan semangat nasionalisme. Berikut laporannya. Perhelatan kick-off rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 berlangsung meriah di Lapangan Cendrawasih Biak Numfor pada Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Nyonya Tri Suswati Tito Karnavian. Diikuti ribuan pelajar SMP dan SMA serta masyarakat. Beragam kegiatan mewarnai acara ini, yaitu senam bersama, stand pameran UMKM, penyerahan bantuan olahraga, paket bacaan, sembako, KTP elektronik, dan kartu identitas anak atau KIA, pembagian kaos olahraga serta door prize dengan hadiah utama 1 unit sepeda motor. Turut hadir sosialisasi wawasan kebangsaan kerjasama dengan BIN, pelatihan pembuatan kerupuk bagi anggota PKK Biak, penampilan grup musik Molukan Soul yang ditutup juga dengan aksi bersih-bersih lingkungan lapangan. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum TPPKK menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata program PKK Pusat melalui kelompok kerja 1 dan 2 berkolaborasi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor.
2: Kegiatan ini kita bergabung juga dengan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan jajarannya. Di antaranya adalah dengan OPD terkait dan juga mitra kita dari Badan Intelijen Nasional yang mensosialisasikan cinta negara Republik Indonesia. Dan dari Polja 2 juga mengadakan pelatihan untuk ibu-ibu PKK. Karena ini kerjasama juga dengan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Pemerintah Kabupaten juga punya program untuk launching perayaan 17 Agustus yang kita laksanakan hari ini. Jadi ini ada kolaborasi antara PKK Pusat, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, PKK Kabupaten Numfor, dan seluruh masyarakat.
1: Sementara itu, Bupati Biak Numfor, Markus Octavianus Mansnembra, menyampaikan kegiatan ini sekaligus menggabungkan rangkaian peringatan HUT RI ke-81 dan kegiatan bakti PKK Pusat di Biak Numfor. Dengan harapan agar semangat kemerdekaan terus terjaga, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam membangun Biak Numfor yang aman, sejahtera, dan berbudaya.
3: Melakukan kick-off kegiatan HUT RI ke-81. Kick-off ini juga bersama dengan kegiatan bakti tim penggerak PKK Pusat yang dilakukan tahun ini di Kabupaten Biak Numfor. Ya, tentunya dengan dua agenda ini, dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan RI ke-81 memberikan spirit semangat bagi kita seluruh warga negara Indonesia yang ada di Kabupaten Biak Numfor untuk sama-sama memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke-81. Pada kesempatan ini kami memberikan pesan kepada seluruh warga masyarakat untuk terus kita menggelorakan semangat kecintaan kita terhadap bangsa dan negara.
1: Dalam kesempatan ini, Bupati juga mengumumkan puncak peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-81 Kabupaten Biak Numfor akan dilaksanakan di Pulau Numfor sesuai dengan komitmen pemerintah daerah bahwa pelaksanaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia tidak selalu terfokus hanya di dalam kota. Seperti tahun lalu dilaksanakan di gugusan kepulauan Padaido Emando, tahun ini dipastikan dilaksanakan di Pulau Numfor. Kita beralih ke berita berikutnya. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra membuka kegiatan sosialisasi peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis risiko dan peraturan Menteri Koperasi nomor 2 tahun 2024 tentang kebijakan akuntansi koperasi serta pelatihan akuntansi bagi pengurus koperasi simpan pinjam di KSL Grand Ballroom Jumat 7 Agustus 2026. Bupati mengatakan pentingnya sosialisasi dan pelatihan bagi para pengelola koperasi, baik koperasi konvensional hingga koperasi Desa Merah Putih, sehingga mampu memiliki manajemen yang baik. Diakui, keberadaan koperasi harus diikuti dengan pengelolaan yang tertib, termasuk dalam hal administrasi, pelaporan, dan pemahaman terhadap aturan yang berlaku. Hal tersebut, kata Bupati, semakin penting dengan adanya program strategis nasional pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang saat ini dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya, Bupati dengan tegas meminta instansi teknis dan seluruh pengelola koperasi agar membangun komunikasi yang baik, sehingga dari sisi operasional dapat berjalan dengan baik. Pemerintah daerah akan memberikan reward bagi koperasi yang mampu mengelola dengan baik dan berprestasi. Berdasarkan catatan pemerintah daerah, pelaporan koperasi belum dilakukan secara berkelanjutan dan laporan yang diterima pemerintah daerah tercatat terakhir dilakukan pada 2015. Untuk itu diharapkan dengan momen kegiatan ini, setelah sosialisasi antara pemerintah daerah dengan seluruh pengelola koperasi, ada komunikasi intens yang dilakukan. Sementara itu, PLH Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor, Lasarus Boseren, mengatakan melalui pelatihan dan sosialisasi bagi pengelola dan bendahara koperasi diharapkan memiliki kemampuan akuntansi sehingga setiap laporan dapat dilakukan dengan baik. Selaku Ketua Panitia Kegiatan, Ori Dekrum Bewas menyebut, kegiatan sosialisasi dan pelatihan akuntansi ini bertujuan untuk meningkatkan SDM pengelola koperasi. Ditargetkan pelaporan melalui aplikasi ODS Mandiri atau online data sistem mandiri dari setiap pengelola koperasi mulai dilakukan di tahun ini secara bertahap. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas SDM pengelola koperasi itu sendiri, kurang lebih 11 tahun untuk pelaporan. Sebenarnya secara administrasi fisik telah dilaporkan dari Badan Pengurus Koperasi kepada Dinas Koperasi, namun kendala utama proses pelaporan ini adalah pada aplikasi ODS Mandiri yang sebenarnya memberikan ruang yang besar bagi koperasi untuk mereka sendiri yang melaporkan. Peserta sosialisasi dan pelatihan akuntansi bagi pengurus koperasi simpan pinjam diikuti 150 peserta, terdiri dari 75 pengelola koperasi konvensional dan 75 koperasi desa Merah Putih di Kabupaten Biak Numfor. Berita berikutnya, Yonko 482 Pasgat gelar turnamen senapan angin sambut hari ulang tahun ke-76 Kor Pasgat. Berikut laporan reporter Tri Rian.
4: Batalion para komando Parako 482 Pasgat Biak akan menggelar Open Turnamen Senapan Angin Pangkor Pasgat Cup sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-79 Kor Pasgat. Turnamen tersebut diselenggarakan pertama kalinya di Biak Numfor itu akan berlangsung dari tanggal 22 hingga 23 Agustus 2026 mendatang di lapangan tembak Ahmadi Yonko 482 Pasgat sama Fako Paten Biak Numfor. Komandan Batalion Parako 482 Pasgat Letkol Pas Doni Herianto mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Korpasgat yang tahun ini diselenggarakan serentak di berbagai satuan, tidak hanya terpusat di Bandung.

0: kami untuk melaksanakan pagelaran lomba senapan angin. Itu
1: menurutnya lomba senapan angin ini dipilih karena melihat tingginya minat masyarakat, khususnya di wilayah perkampungan di Biak, Supiori, Iapen, dan Waropen terhadap olahraga menembak dan aktivitas berburu menggunakan senapan angin.
0: Kesan dan harapannya kami menarik agar masyarakat menjadi menyalurkan hobi itu atau kesenangan olahraga berburu itu ke dalam bentuk perlombaan. Dan yang kedua untuk menjalin mungkin bisa saling hubungan berhubungan dengan orang-orang baru dari mana, namun tidak memancing mereka untuk menjadi pemburu burung, tapi mencoba men-trigger lebih baik berikut-berikutnya event begini bisa continue, karena mungkin menurut kami mungkin pertama kali lomba nembak senapan angin di sini.
1: Ia selanjutnya menargetkan lebih dari 100 peserta dengan mengundang komunitas dan penghobi menembak di Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kepulauan Iapen hingga Waropen. Pemenang di setiap kategori akan memperoleh piala, piagam penghargaan, dan uang pembinaan. Selanjutnya bagi peserta yang berminat dapat melakukan pendaftaran mulai 3 hingga 18 Agustus 2026 dengan biaya pendaftaran sebesar Rp100.000 serta dapat menghubungi Serda Helwan di 0812-9651-7051. Tri Rian melaporkan.
2: Beralih ke berita lainnya, hari ulang tahun Vihara Buddha Dharma Biak ke-40 tahun pada 3 Agustus 2026 berlangsung meriah dihadiri umat Buddha serta para pejabat pemerintah daerah, TNI Polri, Forkopimda, instansi vertikal, BUMN, dan tokoh agama. Acara diisi dengan doa, pemberkahan, hiburan, hingga penyerahan plakat kepada bupati dan para sesepuh serta pendiri Vihara. Berikut laporan reporter Oki Pinontoan.
3: Perayaan hari ulang tahun Vihara Buddha Dharma Biak ke-40 tahun berlangsung meriah dihadiri umat Buddha serta para pejabat pemerintah daerah TNI Polri, Forkopimda, instansi vertikal BUMN, dan tokoh agama. Dipusatkan di areal Vihara Buddha Dharma Biak Senin 3 Agustus 2026 malam hari. Acara diisi dengan doa pemberkahan, hiburan hingga penyerahan plakat kepada bupati dan para sesepuh serta pendiri Vihara. Bupati Biak Numfor dalam sambutan tertulisnya dibacakan PLT Asisten 1 Setda Biak Numfor Simon Rumpaisum menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Vihara Buddha Dharma Biak dan telah berkontribusi nyata menjaga kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Biak Numfor.
4: 4 dekade bukanlah waktu yang singkat. Selama 40 tahun berdiri Vihara Buddha Dharma telah menjadi saksi sejarah sekaligus pusat spiritualitas yang membimbing umat Buddha di Biak untuk terus bertumbuh dalam kebajikan, kedamaian, dan cinta kasih kepada sesama. Kabupaten Biak Numfor adalah rumah besar bagi keberagaman. Kita hidup berdampingan dengan harmonis di atas tanah ini tanpa memandang perbedaan suku, ras, maupun agama. Keberadaan Vihara Buddha Dharma selama 40 tahun ini telah memberikan kontribusi nyata dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di daerah yang kita cintai ini. Apresiasi yang tinggi juga saya sampaikan kepada seluruh umat Buddha di Biak Numfor atas partisipasi aktifnya dalam pembangunan daerah selama ini. Salah satunya melalui aksi sosial nyata seperti kegiatan donor darah beberapa waktu yang lalu. Hal ini membuktikan bahwa ajaran Buddha Dharma senantiasa hidup dan mengalir dalam bentuk kepedulian sosial terhadap sesama tanpa membeda-bedakan. Saya berharap momentum usia yang ke-40 ini dapat memperkuat komitmen umat Buddha untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah. Mari kita jaga kedamaian, tingkatkan toleransi, dan bersama-sama menyukseskan program pembangunan di Biak Numfor demi mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera.
3: Wakil Sekretaris Sulaya Sangha Agung Indonesia Sagin Indonesia Timur, Biku Badra Prawira Safira, mengajak semua umat Buddha untuk menjaga dan mengembangkan Vihara Buddha Dharma Biak.
5: Saya sampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada pendiri, para sesepuh, para biku, pengurus, donatur, dan seluruh umat yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran serta pengorbanannya demi berkembang wihara ini. Semoga semua kebajikan

0: telah dilakukan menjadi sebab bagi kebahagiaan, kesehatan, umur panjang, dan kemajuan spiritual kita semua. Tempat beribadah, tetapi juga tempat pembinaan moral, kebijaksanaan, dan cinta kasih. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga dan mengembangkan wihara ini agar terus menjadi tempat bertumbuhnya nilai-nilai luhur budaya Dharma bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Harapan kami semoga Buddha Dharma semakin berkembang di Biak dan di seluruh Indonesia Timur, serta semakin banyak umat yang hidup dalam persaudaraan, kerukunan, dan semangat kebajikan.
1: Sementara Ketua Yayasan Buddha Dharma Biak Rubi Kurniawan dalam sambutannya menyebut keberadaan Wihara Buddha Dharma selama 4 dekade perjalanan pengabdiannya telah berkembang menjadi pusat pembinaan umat Buddha yang berperan penting dalam penguatan kehidupan beragama, pendidikan keagamaan, serta pelayanan kepada masyarakat. Rubi Kurniawan juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-40 kepada Wihara Buddha Dharma Biak dan diharapkan semakin maju kokoh dalam Dharma dan membawa manfaat bagi semua makhluk. Sebelumnya Ketua Panitia HUT ke-40 Wihara Buddha Dharma Biak Tony Kurniawan dalam laporannya menyebut sejumlah kegiatan telah dilaksanakan panitia, diantaranya penanaman bakau sebanyak 500 bibit bakau pada Sabtu 25 Juli lalu bertempat di Kampung Ruar, Distrik Biak Timur. Kegiatan lainnya bakti sosial donor darah pada 1 Agustus 2026 terkumpul 44 kantong darah. Sedangkan bakti sosial pembagian beras akan dilaksanakan pada Sabtu 15 Agustus mendatang di Panti Asuhan dan Panti Tunanetra. Acara puncak perayaan HUT ke-40 Wihara Buddha Dharma Biak berlangsung meriah menampilkan hiburan dari anak sekolah Minggu Buddha Raula, isyarat tangan, tari kolosal Nusantara, pemotongan tumpeng, penyerahan plakat kepada Bupati Biak Numfor, dan para sesepuh pendiri wihara mendapat plakat, piagam, dan medali. Selain itu, acara juga diisi dengan hiburan barongsai dan penarikan hadiah door prize.
2: Kita beralih ke berita berikutnya. Persiapan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 capai 80% akan hadirkan pesawat CN-235. Pelaksanaan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Biak Numfor akan dipusatkan di Pulau Numfor. Berbagai persiapan telah dilakukan panitia hingga saat ini. Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Manstembra memastikan persiapan telah mencapai 80% dan diharapkan dapat berjalan dengan lancar. Salah satu yang perdana akan dilakukan dari kolaborasi pemerintah daerah Biak Numfor dan TNI Angkatan Udara dengan menyiapkan dua pesawat CN-235 yang akan mendarat di Bandara Numfor pada tanggal 17 Agustus 2026. Dikatakan telah dilakukan koordinasi dengan pihak TNI AU, dalam hal ini Pangkodau 3 dan Danlanud Manhua Biak yang telah mempersiapkan dua pesawat CN-235 yang akan mendarat di tanggal 17 Agustus di Bandara Numfor. Jika hal ini dapat dilakukan, maka ini menjadi sejarah tersendiri bagi Kabupaten Biak Numfor, khususnya masyarakat di Pulau Numfor dengan pendaratan perdana pesawat jenis CN-235. Bupati menambahkan dengan mendaratnya pesawat CN-235 di Pulau Numfor, pemerintah daerah akan terus intens mencari peluang bagi maskapai-maskapai dengan tipe pesawat sejenis seperti ATR dengan rute Pulau Numfor. Sementara itu, Panglima Komando Daerah TNI Angkatan Udara Pangkodau 3, Marsda TNI Dr. Asar Aditama Joyo Sugito SOS MM MHAN mengatakan, sebagai bentuk dukungan di momen HUT RI ke-81 yang dipusatkan di Pulau Numfor, yang menjelaskan rapat koordinasi awal telah dilakukan dan direncanakan untuk menyiapkan dan menerbangkan dua pesawat CN-235 di Skuadron Udara 27 yang bermarkas di Biak untuk mendukung mobilisasi baik pasukan peserta upacara maupun tamu undangan. Tentunya ini merupakan momen yang sangat baik. Kondisi landasan di Numfor merupakan landasan yang sangat proporsional, panjangnya juga sangat cukup, kekerasan landasan juga mendukung, dan pihaknya sudah 3 hari lalu melakukan rangkaian persiapan di sana hingga pada hari H dapat berjalan lancar. Pangkodau 3 menambahkan landasan di Numfor akan dihidupkan kembali digunakan pesawat CN-235, maka berharap adanya mobilisasi ke Pulau Numfor akan dirasakan pula oleh masyarakat.
3: Anda masih mengikuti Buletin Sepekan sama Pro 1 RRI Biak.
2: Beralih ke berita terakhir, antrian panjang BBM di 3 SPBU hilang seketika usai dimonitoring Polres Biak Numfor. Berikut laporan reporter Roni Lololuan.
4: Polres Biak Numfor bersama Pertamina melaksanakan monitoring distribusi BBM di 3 SPBU tersebar di Kabupaten Biak Numfor pada Kamis 6 Agustus 2026 menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait antrian panjang dan dugaan penimbunan bahan bakar minyak BBM. Kasat Reskrim Polres Biak Numfor Ibtu Daniel Rumpaidus SHMH mengatakan pengawasan dilakukan mencakup proses pengisian hingga pendistribusian BBM ke kendaraan masyarakat baik roda 2 maupun 4. Ia mengatakan kurang lebih satu minggu sebelum kegiatan monitoring masyarakat telah mengeluh antrian panjang di SPBU bahkan juga dugaan adanya aktivitas penimbunan BBM di 3 SPBU tersebut. Dalam kegiatan ini Polres Biak Numfor melalui Kasat Intelkam dan Kasat Reskrim berkolaborasi dengan pihak Pertamina sebagai mitra strategis untuk mencegah aksi penimbunan serta memastikan distribusi tepat sasaran di wilayah Kabupaten Biak Numfor.
5: Kami dari Polres Biak Numfor sama dari Pertamina, tadi pagi kami melaksanakan kegiatan monitoring atau pengawasan terkait dengan pendistribusian BBM di 3 SPBU. Nah, di sini kita melihat bahwa kurang lebih sekitar 1-2 minggu ini ada antrian yang mana ada keluhan masyarakat bahwa adanya antrian mobil yang sangat panjang. Menindaklanjuti dari itu, kami dari Kepolisian dalam hal ini dari Kasat Intel, Kasat Reskrim, kemudian kami kolaborasi dengan Pertamina untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Karena memang kita mendapati dan memberikan imbauan kepada masyarakat yang melakukan aktivitas di sana bahwa kegiatan-kegiatan yang tidak penting sebenarnya tidak perlu dilakukan. Jadi hal ini kan memerlukan masyarakat Kabupaten Biak Numfor, kemudian kami juga memberikan imbauan kepada pembiak SPBU, kemudian kepelawan personal, sama petugas personalnya. Ini bahwa yang menjawab daripada keresahan masyarakat bahwa masih banyak aktivitas-aktivitas yang tidak perlu dilakukan di 3 SPBU ini. Nah, bahasa kasarnya penimbunan lah.
4: Menyikapi hal itu, Kasat Reskrim Polres Biak Numfor, Daniel Rumpaidus dengan tegas menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembelian BBM untuk kegiatan yang tidak penting, termasuk himbauan serupa juga disampaikan kepada pemilik SPBU, pengelola dan petugas terkait larangan penimbunan BBM. Ia menegaskan ada sanksi hukum bagi pelaku penimbunan BBM, juga pelaku untuk pendistribusian dan pengangkutan BBM yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan adanya monitoring ini, Polres Biak Numfor berharap distribusi BBM di Kabupaten Biak Numfor dapat berjalan lancar dan tepat sasaran sehingga tidak menimbulkan aksi protes dari masyarakat.
2: Pendengar, informasi tadi mengakhiri buletin sepekan edisi kali ini. Saya Ririn Arini, mewakili tim pemberitaan menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan Buletin Sepekan, produksi RRI Biak.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: mana tu? Bawa tas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Yelah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak di FM 96,1 MHz. Menemani Anda pendengar di sore hari ini, edisi Minggu di 9 Agustus 2026. Selanjutnya pendengar, kami akan menemani Anda sore hari ini dengan rangkaian lagu-lagu sekolah Minggu, menemani Anda di sore hari ini hingga nanti di pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Menemani Anda di Minggu sore pendengar, kami hadirkan beberapa lagu-lagu sekolah Minggu untuk adik-adik umat Kristen di Biak dan sekitarnya.

0: Kita tidak mungkin ada dalam dunia ini tanpa orang tua. Pencipta mengizinkan kita lahir ke dalam dunia ini melalui orang tua. Kita tidak dapat memilih dari orang tua seperti apa Anda dan saya dilahirkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seandainya bisa memilih, kita pasti akan memilih orang tua yang sempurna. Sayangnya, kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita, sama seperti kita tidak bisa memilih kapan dan di mana kita dilahirkan. Sehebat-hebatnya orang tua lainnya, sesempurnanya mereka, orang tua kita yang mendapat kehormatan dan kepercayaan untuk menghadirkan Anda dan saya ke dalam dunia ini. Kita tidak akan pernah dapat membalas semua kebaikan yang telah dilakukan orang tua kita. Pendengar, yang perlu dilakukan adalah menghormati mereka. Jangan lupa bahwa kelak juga Anda akan menjadi orang tua. Dengan demikian, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Biak sore ini, biak mandira ini.

masih menemani Anda pendengar bersama kami Pro 1 RRI Biak, masih dengan rangkaian musik dan informasi menemani Anda di sore hari ini. Pendengar, menemani Anda di sisa akhir pekan Minggu ya, di 9 Agustus 2026. Di tengah cuaca yang sepanjang pagi hujan rintik-rintik, bahkan hujan mendung, dan akhirnya sore ini cerah ya. Mungkin ada di antara Anda yang seharian ini rebahan saja, bermalas-malasan, apalagi mungkin seminggu terakhir ini ya, hingga awal pekan besok masih dengan rangkaian kegiatan 17-an ya. Anda orang tua yang sibuk dengan anaknya yang dengan aktivitas ya jelang 17-an, baik gerak jalan maupun karnaval, ya mungkin memanfaatkan akhir pekannya untuk istirahat ya. Dan biasanya weekend ya, apalagi di tengah gaya hidup yang serba cepat, kebiasaan untuk terus produktif ya membuat kita terkadang memilih beristirahat benar-benar ketika di akhir pekan. Mungkin sekedar rebahan, tidak melakukan aktivitas apapun ya. Biasanya nih ada yang bilang bermalas-malasan. Tapi pendengar, tahukah Anda sejumlah ahli menilai bahwa waktu istirahat yang cukup ini merupakan bagian penting dari proses pemulihan tubuh setelah menjalani aktivitas sehari-hari. Bahkan lansir dari laman Haladoc, rebahan dalam durasi yang wajar ya, ini bisa membantu tubuh mengurangi kelelahan otot, menurunkan tingkat stres, dan memberikan kesempatan bagi otak untuk memproses informasi yang telah diterima sepanjang hari. Ya, ketika kita berhenti sejenak dari rutinitas, sistem saraf memiliki waktu untuk kembali ke kondisi yang lebih rileks, dan kondisi tersebut bisa meningkatkan konsentrasi, kreativitas, dan juga kemampuan dalam mengambil keputusan ketika kembali beraktivitas. Selain itu, tidak melakukan apa-apa ya sesekali juga bisa menjadi cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental. Momen tanpa gangguan pekerjaan, media sosial maupun tuntutan lainnya ya, ini memberi ruang bagi pikiran kita untuk beristirahat. Dan justru bagi kebanyakan orang ya, ketika kita rebahan dan tidak melakukan apa-apa, ini bisa mendatangkan ide-ide baru atau menemukan solusi atas suatu masalah setelah memberikan diri kita waktu untuk tenang ya, tanpa tekanan. Yang pasti kalau Anda mau rebahan dan tidak melakukan apa-apa juga boleh ya, asalkan mungkin seimbang ya. Karena kalau rebahan yang terlalu sering atau mungkin dilakukan terlalu lama tanpa diimbangi dengan aktivitas fisik, ini tetap tidak dianjurkan. Karena kalau kita terlalu lama berbaring tanpa aktivitas juga justru bisa memicu resiko gangguan kesehatan lainnya ya, seperti penurunan kebugaran tubuh, bahkan nyeri otot. Jadi tetap pola hidup sehat membutuhkan keseimbangan ya, antara waktu untuk istirahat, olahraga yang teratur, tidur yang cukup, dan pastinya mengkonsumsi makanan yang bergizi. Sesekali rebahan dan tidak melakukan apa-apa, it's okay ya. Ini bukan sekedar bermalas-malasan, karena ternyata punya manfaat juga untuk kesehatan kita.

0: IDEA, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat sore pendengar, kami hadirkan informasi cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dengar beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya program bantuan pangan berupa beras 30 kg, minyak goreng, dan telur dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id, tautan yang dibagikan tidak mengarah ke laman resmi Cek Bansos Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id, di mana pengusulan calon penerima bantuan sosial hanya dilakukan melalui fitur usul pada aplikasi resmi Cek Bansos atau melalui pemerintah daerah untuk selanjutnya diverifikasi sesuai data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN, di mana penetapan penerima bantuan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi tersebut, sedangkan penyalurannya dilaksanakan oleh Perum Bulog sesuai dengan penugasan dari Badan Pangan Nasional. Informasi yang beredar terkait tautan pendaftaran bantuan pangan 2026 di Facebook dikategorikan sebagai informasi hoax. Dan sekian untuk cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ayo cermat memilih informasi.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Itu tuh apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis, ada pedes-pedesnya gitu kan. Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
1: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.

masih menemani Anda pendengar bersama kami Pro 1 RRI BRD FM 96,1 MHz menemani Anda ya di sore hari ini di hari Minggu 9 Agustus 2026.

Masih dirangkaian, masih dengan informasi pendengar sore hari ini ya. Sore-sore biasanya waktu yang tepat sekali untuk kita nikmati secangkir teh atau secangkir kopi ya. Kalau biasanya teh yang kita nikmati adalah jenisnya teh hitam ya, teh yang umum untuk dinikmati, atau biasanya kalau bukan teh hitam, teh melati ya, atau jasmine tea. Ini adalah dua produk teh yang banyak digemari. Namun pendengar, pernahkah Anda mencoba untuk menikmati sajian teh hijau? Ya, teh hijau ini memang lama dikenal ya sebagai minuman yang sangat sehat karena kaya akan antioksidan dan bermanfaat bagi kesehatan. Karena selain membantu kesehatan jantung, sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi teh hijau, apalagi secara rutin, ini bisa memberikan manfaat kesehatan, khususnya untuk kesehatan hati kita ya, atau liver kita, jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Ya, melansir dari hotline pendengar, teh hijau ini mengandung senyawa polifenol, terutama EGCG atau epigallocatechin gallate ya, yang memiliki sifat antioksidan dan juga antiinflamasi. Senyawa ini dipercaya mampu untuk melindungi sel-sel hati kita atau liver kita dari kerusakan akibat radikal bebas. Di mana kandungan EGCG dalam teh hijau ini bisa membantu mengurangi stres oksidatif yang menjadi salah satu penyebab kerusakan sel hati. Di mana antioksidan tersebut bekerja dengan menangkal radikal bebas sehingga fungsi hati kita tetap terjaga. Nah, teh hijau juga mengandung berbagai senyawa bioaktif yang banyak diteliti karena potensinya dalam mendukung kesehatan, termasuk membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Bahkan beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi teh hijau ini bisa membantu memperbaiki metabolisme lemak ya, sehingga berpotensi juga menurunkan penumpukan lemak pada hati, terutama pada orang yang menerapkan pola makan sehat dan rutin berolahraga. Bahkan sejumlah studi juga menemukan teh hijau ini bisa memberikan manfaat metabolik. Namun hasil penelitian terkait penyakit hati berlemak ini masih memerlukan kajian lebih lanjut, sehingga teh hijau tidak bisa dijadikan ya sebagai terapi utamanya. Selain itu juga teh hijau bisa membantu mengurangi peradangan ya. Peradangan kronis ini menjadi salah satu faktor yang bisa memicu kerusakan hati, dan kandungan polifenol dalam teh hijau ini punya efek antiinflamasi yang bisa membantu mengurangi proses peradangan tersebut. Artinya teh hijau ini umumnya aman ya dikonsumsi sebagai minuman sehari-hari. Namun ya, suplemen atau ekstrak teh hijau dengan dosis tinggi ini justru bisa meningkatkan resiko cedera hati pada sebagian kecil orang. Oleh karena itu, para ahli menyarankan untuk kita mengkonsumsi teh hijau dalam jumlah yang sedang ya, minimal wajar lah ya, sekitar 1 hingga 3 cangkir per hari sebagai bagian dari pola makan sehat. Nah, manfaatnya akan lebih optimal kalau diimbangi dengan konsumsi makanan bergizi, aktivitas fisik yang cukup, menjaga berat badan ideal, serta menghindari konsumsi alkohol berlebih. Meskipun memiliki berbagai manfaat ya, tapi teh hijau ini bukan pengganti pengobatan medis ya. Kalau kita punya penyakit liver atau hati ya, atau mungkin sedang menjalani pengobatan tertentu, ya sebaiknya juga berkonsultasi dengan dokter ya sebelum mengkonsumsi suplemen ekstrak teh hijau. Tapi daripada ke suplemen ya, ada baiknya mungkin kita menikmati teh hijaunya ya dalam bentuk minuman yang sehat dibandingin kita mengkonsumsi suplemen ya. Karena biasanya kalau suplemen ini walaupun merupakan ekstrak teh hijau, tapi pastinya akan juga ada mengandung bahan kimia lainnya. Ya, itu dia ya. Ternyata teh hijau ini bisa punya manfaat kesehatan ya, untuknya khususnya ya untuk kesehatan hati. Hati di sini adalah liver ya, bukan hati perasaan. Tapi kalau Anda yang punya masalah dengan hati perasaan juga mungkin bisa ya menikmati teh hijau untuk menenangkan diri mungkin, atau untuk sekedar menikmati ketenangan ya yang diberikan oleh teh hijau. Nah, ngomong-ngomong teh hijau, pendengar, kayaknya akan lebih komplit kalau kita nikmati satu tembang dari Tulus ya, dengan judul yang sama, Teh Hijau.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: Biak sore ini, biak mandira ini.

dari Sabrina, Leonor, ya, dan juga Yovie Widianto dengan takkan terganti. Menutup untuk rangkaian musik dan informasi sore hari ini. Kami selanjutnya akan hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu religi Islami untuk kita jelang selawat Nabi di pukul 18 lebih 1 menit, serta beduk dan azan maghrib wilayah Biak dan sekitarnya di pukul 18 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda, tetap bersama kami pendengar, masih menemani Anda di Biak sore ini, Biak Mandiraini, bersama Pro 1 RRI Biak.

0: masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Baik, mendengar masih menemani Anda bersama kami Pro Sater RIB di FM 96,1 MHz. Menemani Anda pendengar masih di edisi Minggu di 9 Agustus 2026. Saya Fani masih temani Anda di saat ini pendengar masih dalam program Biak Sore ini, Biak Mandira ini hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Anda yang tengah menikmati sisa akhir pekannya ya, sebelum kembali beraktivitas di awal pekan besok pendengar Senin ya di 10 Agustus 2026 esok, pastinya memasuki minggu kerja yang baru di pekan kedua ya di bulan Agustus, masih dengan suasana rangkaian kegiatan ya jelang dapat perayaan ya peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang masih dengan rangkaian agenda ya dari pemerintah daerah Biak Numfor setelah pekan kemarin dengan rangkaian gerak jalan ya. Dan Sabtu kemarin sudah mulai di Karnaval Jalan tingkat TK dan SD. Nah, besok ini sudah akan dimulai lagi ya untuk Karnaval Jalan tingkat SMP dan akan dirangkaikan Selasa tingkat SMA dan juga di hari Rabu ya untuk Karnaval Umum. Ini terkait dengan Karnaval Budaya ya. Pendengar, satu informasi kami hadirkan untuk Anda juga ini menjadi himbauan untuk Anda masyarakat Biak Numfor, khususnya untuk Anda para pengantar peserta karnaval ya yang memakai kendaraan. Ini himbauan dari Satlantas Polres Biak Numfor pendengar, di mana diharapkan untuk Anda para pengantar memarkir kendaraan, tidak memarkir ya, tidak memarkir kendaraannya di area start untuk mencegah terjadinya rawan kecelakaan dan juga kemacetan. Dan dihimbau agar para pengantar ya kendaraan yang mengantar peserta karnaval ini dapat melalui depan kargo bandara melewati jalan Yosudarso. Selanjutnya menurunkan peserta di kantor PLN dan kembali melewati jalan ke arah timur ya melewati Ambroben. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan diharapkan kerjasamanya. Himbauan untuk Anda ya, khususnya yang akan mengantarkan anak-anaknya mengikuti karnaval besok ya, hingga nanti di karnaval umum, karnaval budaya tingkat umum pada hari Rabu. Ini himbauan yang harus diperhatikan juga ya, untuk keselamatan kita bersama. Sekali lagi, agar tidak memarkir kendaraannya di area start, ini untuk mencegah terjadinya rawan kecelakaan dan juga kemacetan. Jadi Anda bisa mengantarkan para peserta diturunkan di, Anda bisa mengantarkan ya melalui jalan melalui depan kargo bandara, melewati jalan Yosudarso, lalu menurunkan peserta di kantor PLN, dan untuk kembalinya bisa melewati jalan melalui jalur Ambroben. Satu imbauan untuk Anda pendengar dari Satlantas Polres Biak Numfor untuk keamanan dan juga kenyamanan serta keselamatan kita bersama. Menemani Anda di saat ini hingga nanti di pukul 19, rangkaian lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk Anda pendengar masih di program Biak Sore ini, Biak Mandira ini. Di pukul 19 nanti kami akan menghadirkan untuk Anda informasi-informasi sepekan, informasi teraktual dalam warta berita selintas sepekan yang nanti akan kami siarkan langsung dari RRI Jayapura. Menantikan hingga jelang pukul 19 masih dengan rangkaian lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk Anda.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Seberapa sering kamu menggunakan media sosial? Hati-hati, jangan sampai kecanduan. Karena ternyata sosial media juga harus punya batasan. Kecanduan media sosial dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental, seperti gangguan kecemasan dan kesepian. Bahkan menurut Center for Mental Health UK, media sosial ternyata akan lebih mudah menyebabkan kecanduan daripada rokok dan alkohol. Bahayanya, saat kepuasan tidak dialami, seseorang akan menginternalisasi keyakinan bahwa hal ini disebabkan karena dirinya tidak populer ataupun unggahannya yang tidak menarik. Ketidakpuasan ini memperkuat perasaan cemas dan juga kesepian. Penggunanya akan terus berusaha untuk menampilkan unggahan-unggahan yang bertujuan untuk menarik perhatian orang lain.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, baik pendengar, kita akan jelang untuk warta berita selintas Tanah Papua, selintas sepekan ya, yang akan kami siarkan langsung dari Pro 1 Jayapura di tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Masih menemani Anda di hari ini pendengar di Minggu ya, 9 Agustus 2026. Masih menemani Anda terus di program Biak Sore ini hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami pendengar, masih menemani Anda di FM 96,1 MHz, Programa 1 RRI Biak.

0: Salam jumpa pendengar, bersama saya Lina Umasugi dalam paket Papol Selintas Sepekan edisi Minggu 9 Agustus 2026. Kita awali paket Papol Selintas Sepekan hari ini dengan informasi program makan bergizi gratis. Bupati Jayapura memastikan penanganan korban keracunan MBG di Depapre terus dimaksimalkan hingga seluruh korban dinyatakan sembuh.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Jayapura bersama TNI dan Polri terus melakukan penanganan intensif terhadap korban yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan yang tersaji dalam program makanan bergizi gratis atau MBG di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Bupati Jayapura Yunus Wonda mengatakan, hingga saat ini korban keracunan masih terus mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Yowari dan sejumlah puskesmas serta rumah sakit yang ada di kota Jayapura. Menurutnya, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan tenaga kesehatan telah menyiapkan tempat tidur tambahan, tenda, serta obat-obatan dan berbagai fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi lonjakan pasien di RSUD Yowari. Namun demikian, ada beberapa pasien yang harus dirujuk ke sejumlah fasilitas kesehatan di kota Jayapura karena mengalami kondisi yang memerlukan penanganan medis lebih lanjut. Bupati Jayapura menegaskan, hingga saat ini tidak ada korban yang meninggal dunia akibat keracunan MBG di Distrik Depapre. Namun demikian, untuk jumlah korban keracunan hingga saat ini masih terus dihitung, sebab jumlah korban keracunan juga masih terus bertambah.
2: Perawat dan juga TNI Polri dan juga dari kesehatan, kita hadir semua di sini, ya, semua penanganan berjalan yang baik. Sepanjang malam sampai pagi saya lihat semua berjalan yang baik. Ada berapa yang memang kejang-kejang dan itu kita lanjutkan langsung ke Dian Harapan, ada yang langsung ke Dinkes, rujuk ke sana. Sementara yang lain tetap sendiri. Yang pemerintah lakukan langkah-langkah itu dan menyiapkan terutama alat-alat kesehatan. Saya sudah minta kepala dinas untuk buka semua dan baik infus apapun fasilitasnya harus disiapkan. Dan puji Tuhan, alhamdulillah semua bisa disiapkan dan akhirnya sepanjang hari dari kemarin sampai tadi pagi bisa berjalan yang baik.
1: Yunus Wonda menambahkan, pemerintah telah melakukan penanganan langsung dengan mendatangi sejumlah kampung di Distrik Depapre untuk memastikan warga yang mengalami gangguan kesehatan agar dapat segera dievakuasi dan mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Bupati juga meminta pasien yang telah melepas infus untuk tidak langsung pulang, melainkan menjalani observasi hingga kondisinya benar-benar dinyatakan stabil. Langkah tersebut dilakukan karena terdapat beberapa pasien yang sempat pulang, namun akhirnya harus kembali dievakuasi ke rumah sakit akibat gejala keracunan yang kembali muncul.
2: Tadi pagi saya lanjut lagi ke Depapre. Nah, di sana saya langsung turun ke kampung-kampung karena saya memastikan bahwa kampung itu benar-benar tidak ada. Artinya sudah tidak ada lagi yang kena. Saya ke sana dan ternyata lumayan banyak juga yang saya harus bawa keluar. Ya, sampai hari ini baik di Depapre dan sampai di sini yang sekarang ada di sini, ya kami lihat hari ini penanganan berjalan dengan baik. Ya, kita bersyukur alhamdulillah puji Tuhan tidak ada yang meninggal sampai hari ini, ya. Seperti sampai jam yang saya bicara hari ini tidak ada yang korban, artinya tidak ada yang meninggal. Jadi semua lebih banyak adalah sakit perut, pusing, kejang, demam, itu yang saya lihat dominasi sekali. Jadi sampai hari ini kami tidak bisa putuskan jumlah, karena jumlah kami harus pastikan mungkin besok baru kami bisa tahu jumlah sebenarnya.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dr. Berry Wopari, saat meninjau pelayanan kesehatan di RSUD Yowari mengatakan, penanganan pasien keracunan MBG telah berjalan dengan baik. Pasien yang dievakuasi dari Distrik Depapre umumnya mengalami diare dengan kondisi ringan hingga sedang. Sebagian pasien juga sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah mendapatkan terapi cairan dan juga pengobatan. Dr. Berry Wopari menjelaskan, hingga Rabu siang, sekitar 65 korban keracunan MBG di Depapre telah mendapatkan penanganan di RSUD Yowari. Namun angka tersebut belum mencerminkan jumlah keseluruhan korban, karena masih terdapat sejumlah korban yang ditangani di rumah sakit dan puskesmas lainnya. Disinggung terkait dengan penyebab keracunan, Dr. Berry Wopari mengaku masih belum bisa memastikan penyebab pastinya, sebab pihaknya masih harus melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengungkap penyebab utama dari peristiwa keracunan tersebut. Terkait dengan itu, Dr. Berry Wopari mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, sebab pemerintah memastikan seluruh kebutuhan dasar pasien selama menjalani perawatan tetap terpenuhi dengan baik. Dan hingga saat ini, pemerintah bersama dengan tenaga kesehatan, TNI dan juga Polri, masih terus melakukan pemantauan serta penanganan terhadap pasien di sejumlah fasilitas kesehatan, baik itu yang ada di puskesmas maupun rumah sakit yang ada di Kabupaten dan Kota Jayapura. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Badan Gizi Nasional resmi memberikan suspend atau pemberhentian sementara kepada dapur MBG yang dikelola Yayasan Kasih Iman Samuel Papua usai ratusan warga mengalami keracunan.
3: Badan Gizi Nasional memastikan dapur penyedia program makan bergizi gratis di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura telah dihentikan sementara. Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di wilayah tersebut yang diduga menjadi sumber insiden gangguan kesehatan sejumlah warga. Hal itu disampaikan Wakil Kepala BGN Majen TNI Purnawirawan Trenggono kepada awak media siang kemarin. Dikatakan hasil evaluasi awal terhadap dapur penyedia MBG menemukan sejumlah kekurangan, mulai dari aspek kebersihan hingga fasilitas pendukung yang belum memenuhi standar operasional.
4: Kekurangan kita evaluasi, hal-hal yang mungkin belum pas, tidak sesuai SOP, silakan berikan masukan kepada kami semua. Ya, ini adalah kita kawal, ya, kita kawal bersama. Ya, termasuk Ibu dari Wakil Rakyat, ya, dan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat. Kita sangat berharap, ya, kita kawal bersama program MBG ini supaya ke depan, ya, tidak akan ada lagi kejadian seperti ini. Ya, ini nanti kita evaluasi, mungkin kita investigasi, kita minta bantuan dari Polri, ya, untuk sejauh mana nanti kekurangan-kekurangan ataupun hal-hal yang belum dilaksanakan oleh dapur.
3: Selain melakukan evaluasi internal, BGN juga meminta kepolisian untuk melakukan investigasi guna mengungkap penyebab pasti insiden yang mengakibatkan sejumlah penerima manfaat mengalami gangguan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis. Nalik Saulia melaporkan.

Sementara itu, Wali Kota Jayapura Bisairolo menegaskan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Jayapura harus mengutamakan kualitas, kebersihan, dan keamanan pangan demi melindungi kesehatan para penerima manfaat. Menurut Wali Kota, program prioritas pemerintah pusat ini menyasar peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sehingga seluruh pengelola dapur MBG wajib bekerja sesuai standar keamanan pangan. Pernyataan itu disampaikan menyusul adanya sejumlah kasus dugaan keracunan makanan MBG yang terjadi di Kabupaten Jayapura. Wali Kota meminta proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan dilakukan secara higienis dan makanan dibagi dalam kondisi segar.

Paket Papua Selintas sepekan ini Anda dengarkan dari Radio Republik Indonesia, Jayapura. Pemerintah Provinsi Papua mencanangkan bulan kemerdekaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 dengan menghadirkan berbagai layanan publik dan kegiatan yang melibatkan masyarakat. Wakil Gubernur Papua Aryo Kurumalpen mengatakan peringatan kemerdekaan menjadi momentum memperkuat semangat persatuan sekaligus menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat. Dalam pencanangan bulan kemerdekaan tersebut, pemerintah menggelar jalan santai Car Free Day, pembagian bendera merah putih, donor darah, pasar UMKM dan petani lokal, serta layanan kesehatan gratis, samsat perbankan, dan keimigrasian. Pemerintah juga mengajak masyarakat mengibarkan bendera merah putih dan berpartisipasi dalam seluruh rangkaian kegiatan sebagai wujud semangat menyambut HUT ke-81, kemerdekaan Republik Indonesia.

0: 5 orang pekerja proyek pembangunan Jalan Wamena Tolikara dilaporkan tewas diserang KKB di distrik Kanggime, Kabupaten Tolikara.
1: Aksi penyerangan terhadap pekerja pembangunan jalan di Papua kembali terjadi. Kali ini sejumlah pekerja pembangunan jalan ruas Wamena Tolikara diserang KKB di sekitar Kali Kabur, Distrik Kanggime, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan yang terjadi pada Minggu malam. Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, akibat penyerangan tersebut, 5 orang pekerja ditemukan meninggal dunia, sementara 5 orang lainnya berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Dari 5 korban meninggal, baru 4 jenazah yang berhasil teridentifikasi, masing-masing berinisial AS, EA, B, dan ACR. 3 korban telah dievakuasi ke RSUD Mulia, sedangkan 1 korban lainnya ke RSUD Karubaga. Sementara untuk 1 orang korban meninggal lainnya merupakan warga asli Papua yang hingga saat ini masih dalam proses identifikasi. Adapun 5 orang korban selamat masing-masing berinisial WR, SS, MH, SU, dan JJM. Seluruh korban selamat telah mendapatkan penanganan medis dan dirujuk ke RSUD Mulia untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Kombes Pol Yusuf Sutejo menjelaskan, berdasarkan informasi awal, pelaku penyerangan diduga merupakan anggota KKB Kodab 10 Tolikara, pimpinan Rambo Botak. Namun saat ini pihaknya masih terus menyelidiki untuk mencari kepastian dari para pelaku penyerangan tersebut.
2: Jadi berdasarkan informasi dari hasil penyelidikan awal, telah terjadi penembakan dan penganiayaan berat terhadap para pekerja proyek di lokasi tersebut. Jadi berdasarkan pendataan sementara, ada 5 orang dinyatakan meninggal dunia yang diakibatkan oleh luka tembak dan luka penganiayaan yang ada di sekujur tubuhnya, dan 5 orang lainnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Informasi awal yang diperoleh petugas di lapangan menyebutkan bahwa aksi tersebut diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Kodab 10 Tolikara pimpinan Rambo Botak.

0: Kombes Pol Yusuf Sutejo pasca menerima informasi penyerangan, Polres Tolikara bersama Satgas Operasi Damai Kartens langsung menuju ke lokasi untuk mengevakuasi korban dan memberikan penanganan awal. Proses evakuasi berlangsung secara bertahap hingga Senin dini hari dengan mengutamakan keselamatan para korban maupun personil. Dalam pelaksanaannya, petugas sempat mendapati gangguan keamanan berupa kontak tembak dengan KKB. Namun demikian, proses evakuasi dapat diselesaikan. Menurut Kombes Pol Yusuf Sutejo, penyidik saat ini masih terus mengumpulkan dan memeriksa barang bukti serta meminta keterangan para saksi dan mendalami berbagai informasi untuk mengidentifikasi para pelaku, mengungkap motif dan modus penyerangan, serta untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab.
1: Jadi proses evakuasi ini dilakukan secara bertahap hingga hari Senin, tanggal 3 Agustus 2026, dini hari, lebih tadi malam, dengan tetap mengutamakan keselamatan korban dan personil yang melakukan evakuasi. Dalam proses evakuasi juga tidak berlangsung mudah ya, karena personil menghadapi gangguan tembakan dari orang yang tidak dikenal ya. Jadi pelaku ini belum bisa kita identifikasi karena memang situasi pada saat terjadi gangguan tembakan tersebut gelap gulita, tidak ada penerangan lampu sama sekali. Sehingga kita lebih mengutamakan keselamatan dari petugas melakukan evakuasi dan evakuasi dapat berjalan dengan lancar.
0: Terkait dengan aksi tersebut, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens mengimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan informasi berupa foto maupun video ataupun dugaan mengenai identitas pelaku yang belum terverifikasi, karena hal tersebut dapat menimbulkan kesimpangsiuran informasi dan juga dapat mengganggu proses penyelidikan. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Musyawarah Daerah Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia atau Perpamsi Tanah Papua menetapkan kembali Enti Sutisna sebagai Ketua PD Perpamsi Tanah Papua periode 2026 hingga 2030. Selain memilih pengurus baru, forum ini juga membahas penguatan sumber daya manusia dan peningkatan layanan air minum di Papua. Ketua PD Perpamsi Tanah Papua Enti Sutisna mengatakan, kepengurusan baru akan memprioritaskan peningkatan kompetensi SDM melalui sertifikasi tenaga air minum dan program magang di perusahaan air minum yang telah maju.
3: Ya, dan ini kebanggaan untuk sudah tentu ingin melanjutkan ya program-program yang belum kami lakukan, sehingga ini akan lebih memperkuat kebersamaan, kekompakan dan kualitas SDM bidang air minum di Tanah Papua. Kemudian yang kedua, kami juga alhamdulillah dua hari ini ya itu akan mengadakan juga sertifikasi kompetensi tenaga madya air minum ya. Alhamdulillah dari 9 BUMD air minum di Tanah Papua itu ada 28 orang yang hadir di sini untuk teman-teman tukang ledeng ini berlomba ya, berkompetensi untuk memperoleh sertifikasi kompeten ya di bidang air minum. Nah.
2: Sementara itu, Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru menegaskan perusahaan air minum harus dikelola secara profesional agar mampu memperluas layanan air bersih sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
4: Sumber air kita cukup melimpah, potensial perlu dikelola dengan baik. Nah, maka perusahaan air minum itu diberi tugas untuk terdepan menata, mengelola ini dengan benar sehingga bisa produktivitasnya ada, cakupan layanannya juga terpenuhi kepada seluruh masyarakat kita, dan juga mendapatkan profit dividen untuk sebagai kontribusi BAD ke daerah. Nah, kemudian di samping itu, kalau ini sudah memiliki potensi kekuatan melalui sumber daya dan sumber daya yang kita miliki, maka ke depan dia akan sehat. Nah, kalau sehat berarti bisa mendapatkan profit dan juga tata kelola yang baik. Maka kita berharap perusahaan ini terus bisa berkembang untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat kita di seluruh pelosok-pelosok dan kawasan di daerah masing-masing.
2: Musyawarah daerah tersebut juga diisi dengan sertifikasi kompetensi bagi puluhan tenaga air minum dari 9 perusahaan air minum di Tanah Papua sebagai upaya meningkatkan profesionalisme pengelola layanan air bersih. Lina Umasugi melaporkan.

0: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua mencatat 12 hoax beredar sepanjang Januari hingga Juli 2026. Informasi palsu tersebut didominasi isu keamanan, pemerintahan, bantuan sosial, dan pelayanan publik. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Papua, Jerry Agus Yudianto mengatakan, sejumlah hoax yang beredar antara lain terkait penangkapan anggota KKB, rencana pemindahan warga Israel ke Papua, undian berhadiah Bank Papua hingga bantuan yang mengatasnamakan Gubernur Papua. Kominfo Papua mengimbau masyarakat tidak mudah mempercayai atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat juga diminta memperoleh informasi dari kanal resmi pemerintah dan media yang kredibel dalam mencegah penyebaran hoax. Nilai ekspor melalui wilayah kerja Bea Cukai Jayapura mencapai 80,2 miliar hingga Juli 2026. Sebagian besar ekspor berasal dari aktivitas perdagangan lintas batas melalui pos lintas batas negara SCOW menuju Papua Nugini.
1: Nilai ekspor melalui wilayah kerja Bea Cukai Jayapura mencapai 80,2 miliar rupiah hingga Juli 2026. Sebanyak 66,7% nilai ekspor berasal dari pos lintas batas negara atau PLBN SCOW. Kepala Bea Cukai Jayapura, Fungki Awaludin mengatakan ekspor dilakukan melalui dua pintu, yakni PLBN SCOW dan Pelabuhan Jayapura. Nilai ekspor melalui PLBN SCOW mencapai 53,51 miliar, sedangkan melalui Pelabuhan Jayapura sebesar 26,69 miliar.
2: Kalau hitungannya secara US dollar untuk melalui PLBN itu sekitar 3 juta US dollar, sedangkan yang melalui Pelabuhan Jayapura itu sekitar 1,5 juta US dollar. Itu untuk ekspor ya semester 1 di Bea dan Cukai Jayapura.
1: Menurut Fungki, komoditas yang diekspor melalui PLBN SCOW didominasi kebutuhan rumah tangga untuk masyarakat Papua Nugini. Sementara melalui Pelabuhan Jayapura, ekspor didominasi produk olahan kayu dan hasil perikanan seperti tuna. Hingga Juli 2026, Bea Cukai Jayapura mencatat 293 dokumen ekspor dengan total devisa sebesar 4,62 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 80,2 miliar. Sebagian besar dokumen ekspor berasal dari aktivitas perdagangan melalui PLBN SCOW. Reski Kurniawan melaporkan.

0: Mematangkan skuad utama, Alfredo Vera membawa 32 pemain termasuk 5 pilar muda Persipura ke Boyolali menjalani TC musim 2026-2027.
1: Tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura menetapkan 5 pemain muda ikut bertolak ke Boyolali untuk melanjutkan persiapan TC menghadapi musim 2026-2027. Kelimanya merupakan hasil seleksi yang dilakukan Mutiara Hitam untuk mengisi slot regulasi pemain U21. Pemain muda ini juga bersama tim senior telah menjalani uji coba menghadapi tim Expon Papua 2024 di Stadion Mandala Jayapura. Pasca menggelar laga uji coba internal, Direktur Sepak Bola Persipura Angel Alfredo Vera mengatakan timnya terus mematangkan kompetisi yang berfokus pada evaluasi individu dan seleksi pemain. Dikatakan laga uji coba yang digelar menjadi panggung pembuktian bagi para pemain, khususnya pemain dalam skema regulasi, termasuk kondisi fisik pemain senior yang dinilai ada peningkatan cukup positif meskipun belum mencapai performa terbaik. Pelatih asal Argentina itu mengungkapkan 32 pemain akan diboyong untuk persiapan TC pada 4 Agustus di Boyolali, termasuk pemain muda yakni Alfredo Wayeni, Agus Rombayrusi, Isak Payage, Michael Kambu, dan Filipus Sibetai. Nolik Saulia melaporkan.

0: Karno Cup 2026.
1: Tim Banteng Papua Raya FC menyatakan kesiapan penuh untuk berlaga dalam turnamen sepak bola Sukarno Cup 2026 yang akan berlangsung pada 10 hingga 24 Agustus di Surabaya, Jawa Timur. Mewakili 5 provinsi, Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya, mematok target tinggi untuk merebut gelar juara. Hal itu disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Papua, Benhur Tomimano, kepada awak media malam kemarin. Dikatakan persiapan Banteng Papua Raya FC telah dimatangkan selama 4 bulan melalui pemusatan latihan di bawah asuhan pelatih kepala Thomas Majar.
2: Dan kami awalnya melakukan turnamen kampung Sukarno Cup di sekitar ratusan lebih anak-anak muda di lapangan SIOG, dan telah kita rekrut 25 pemain dan telah dilakukan TC mereka. Kita sudah tampung di LPMP Kota Raja dan dilatih oleh Bapak Thomas Majar yang berpasi jadi pelatih, dan sudah persiapan kita sudah 4 bulan untuk menuju Sukarno Cup di Surabaya yang akan berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 24 Agustus. Dan target kami dari Papua Raya FC ini adalah juara untuk membawa pulang paksa Piala Sukarno Cup yang dibawa oleh Jatim dan sebagai tuan rumah.
1: Guna menguji kesiapan para pemain, Banteng Papua Raya FC juga telah melakoni serangkaian uji tanding melawan tim lokal yang dihuni mantan pemain profesional, diantaranya Persipura Pasifik Putra dengan mencatatkan kemenangan. BTM juga mengungkapkan berdasarkan regulasi turnamen, setiap tim dilarang mengikutsertakan pemain dari kompetisi nasional Indonesia maupun Akademi Elite Pro.
2: Dan kami Papua Raya FC akan membawa pulang Piala Sukarno Cup dari Surabaya menuju Papua, dan Papua siap menjadi tuan rumah tahun 2027 nanti. Kesiapan-kesiapan tim, sudah saya melihat mereka luar biasa dan uji tanding selama 9 kali dengan tim-tim mantan-mantan Liga 2 dan juga tim klub sepak bola Persipura Pasifik Putra Asuhan ini berdalam. Ya, hanya dari sekian pertandingan itu mereka kalah 2 kali. Saya ini luar biasa persiapan mereka. Kalau ini mereka dengan disiplin mempertahankan apa yang mereka lakukan selama ATC dan latihan, saya yakin dan percaya kita bisa keluar sebagai juara grup di nanti.
1: Dikatakan BTM, partisipasi dan pemilihan Banteng Papua Raya FC mendapat dukungan penuh dari seluruh DPD PDI Perjuangan Setanah Papua. Dengan persiapan intensif dan kedisiplinan pemain, tim optimis mampu keluar sebagai juara dan merebut piala dari juara bertahan Jawa Timur, sekaligus mempersiapkan Papua menjadi tuan rumah Sukarno Cup pada 2027 mendatang. Nalik Saulia melaporkan.

Baik, pendengar, selamat malam untuk Anda. Masih menemani pendengar bersama kami Pro 1 RRI Biak di FM 96,1 MHz. Pendengar, selanjutnya kami akan menemani Anda di malam hari ini dengan mimbar agama Kristen dari Kementerian Agama Biak Numfor dengan judul Kita Membutuhkan Yesus Dalam Rumah Tangga Kita bersama penyuluh agama Kristen Kemenag Biak Numfor, Ibu Mince Yarangga SSI. Selamat malam pendengar, selamat mengikuti.

Shalom, selamat malam pendengar RRI Pro 1 Biak di mana saja saudara berada. Senang sekali kita kembali berjumpa dalam mimbar agama Kristen bersama RRI Pro 1. Dan pendengar, firman Tuhan untuk kita di malam hari ini terambil dalam Alkitab Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10. Pendengar, sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak mari kita bersatu di dalam doa, kita meminta hikmat dan tuntunan dari Roh Kudus agar kita dimampukan memahami firman Tuhan di malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk waktu yang indah ini. Kami boleh kembali mendengarkan siaran mimbar agama Kristen bersama RRI Pro 1 Biak. Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami memohon hikmat yang berasal daripada Allah saja, agar kami dapat dimampukan untuk memahami firman-Mu, dan firman itu boleh tertanam dalam kehidupan kami, dan kami mau selalu melakukannya dalam tiap hidup kami, tiap-tiap hari. Ini doa kami Tuhan, waktu seluruhnya kami berikan sepenuhnya kepada kuasa Roh Kudus menuntun kami. Haleluya, amin. Pendengar RRI Pro 1 yang diberkati Tuhan, sekali lagi firman Tuhan untuk kita terambil dalam Alkitab Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10. Dan saya akan membacakannya, pendengar boleh mengikutinya. Judul firman Tuhan untuk kita di malam hari ini, Perempuan Sunem dengan anaknya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan beberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Demikian jauh pasal pembacaan kita. Yang disebut berbahagia ialah setiap kita yang mau membaca, merenungkan, tapi juga yang mau senantiasa selalu melakukan firman Tuhan ini dalam setiap kehidupan. Pendengar yang diberkati Tuhan, dari firman Tuhan yang sudah kita baca bersama, saya memberikan tema kecil untuk kita renungkan bersama, yaitu kita membutuhkan Yesus dalam rumah tangga kita. Kita membutuhkan Yesus dalam rumah tangga kita. Pendengar yang Kristus kasihi, tentu saya percaya bahwa setiap kita membutuhkan Yesus dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Karena tanpa Tuhan Yesus, tanpa menyertakan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita, perjalanan kehidupan rumah tangga kita, tentu semuanya akan sia-sia. Dan akhir-akhir ini banyak sekali rumah tangga Kristen saat ini menghadapi berbagai tekanan yang luar biasa. Beban ekonomi yang berat, perbedaan karakter antar pasangan, kesibukan, pekerjaan, perkembangan teknologi, bahkan juga media sosial. Ya tentu semua ini bisa menjadi sumber jarak antara suami istri dan anak-anak. Banyak keluarga tampak baik di luar, tetapi sesungguhnya rapuh di dalam.
karena kehilangan pusat hidup mereka, yaitu hadirat Tuhan Yesus. Kalau kita kembali melihat kebenaran firman Tuhan kita di malam hari ini, yang berbicara tentang Elisa dan perempuan Sunem ini, perempuan Sunem yang menyediakan tempat khusus bagi Nabi Elisa. Demikian juga kita perlu menyediakan tempat bagi Yesus dalam rumah tangga kita, bukan hanya ruang fisik, tetapi ruang rohani, ruang di mana firman-Nya dihormati, doa menjadi nafas hidup keluarga, dan kasih menjadi dasar setiap relasi. Tanpa kehadiran Kristus di pusat rumah tangga, tentu hubungan keluarga kita akan mudah retak. Komunikasi akan menjadi dingin, kasih menjadi dangkal, dan nilai-nilai iman perlahan memudar. Namun ketika Yesus hadir, rumah tangga menjadi tempat di mana kasih, pengampunan, dan sukacita itu bertumbuh. Pendengar yang Kristus kasihi, kisah perempuan Sunem dalam 2 Raja-Raja pasal 4 memperlihatkan hati yang terbuka dalam pekerjaan Allah. Ia bukan hanya memberi tumpangan kepada Elisa, tetapi juga menyediakan ruang khusus bagi sang nabi untuk tinggal. Ini adalah simbol dari hati yang menyediakan tempat bagi Allah bekerja di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Perempuan ini dan keluarganya kemudian menerima berkat yang luar biasa. Kalau kita baca keseluruhan pasal ini sampai ayat yang ke-37, di situ ada pergumulan besar dari perempuan Sunem yang mana tidak memiliki anak. Tapi mujizat itu nyata. Perempuan itu memiliki anak, dan itulah berkat di dalam keluarga. Anak yang tidak pernah mereka miliki sebelumnya, akhirnya mereka memiliki anak. Ini melambangkan bahwa ketika kita membuka rumah dan hati kita bagi Tuhan, Ia bukan hanya hadir, tetapi juga membawa pembaruan kehidupan dan mujizat dalam kehidupan keluarga kita. Pendengar RRI Pro 1 yang diberkati Tuhan, tentu dari cerita ini, dari firman Tuhan ini akan timbul pertanyaan bagi kita, bagaimana agar kita mampu menghadirkan Kristus dalam rumah tangga kita. Ada 3 hal menjadi dasar ketika kita mau agar kehidupan keluarga kita terus diberkati Tuhan. Yang pertama, ketika kita sebagai suami, kita harus belajar mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat. Dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 26, Elisa bertanya kepada suami perempuan Sunem, "Selamatkah engkau?" Pertanyaan ini sangat relevan bagi setiap suami masa kini. Apakah engkau benar-benar mengasihi istrimu dan anak-anakmu seperti Kristus mengasihi jemaat-Nya? Efesus pasal 5 ayat 25 berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Kasih Kristus bukan kasih yang bergantung pada kondisi, tetapi kasih yang berkorban. Ia mengasihi meski jemaat sering gagal. Demikian pula suami dipanggil untuk mengasihi bukan karena ketika istri sempurna, tetapi karena kasih adalah panggilan Allah. Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18, Tuhan berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Artinya, istri bukan pesaing, tetapi penolong yang menyempurnakan suami. Ketika suami menghormati dan mengasihi istrinya, ia sedang memberi ruang bagi Yesus untuk bekerja dalam rumah tangganya. Bagian yang kedua yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan di malam hari ini, yaitu ketika kita sebagai istri harus tunduk dan mendukung
seperti kepada Tuhan. Elisa juga bertanya kepada perempuan Sunem, "Selamatkah engkau? Selamatkah suamimu?" Kita bisa lihat dalam 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-26. Ini adalah pertanyaan tentang peran dan kasih seorang istri. Firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayat 22 hingga ayat yang ke-23 berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri dan sama seperti Kristus adalah kepala jemaat." Tunduk bukan berarti lemah, tetapi memilih untuk menghormati dan mendukung pasangan kita atau suami kita. Dalam rumah tangga yang dipenuhi kasih Kristus, tunduk dan mengasihi adalah dua sisi dari ketaatan yang sama. Keduanya mencerminkan keharmonisan yang dikehendaki Allah. Istri yang memiliki hati seperti perempuan Sunem akan memberi suasana rumah yang penuh kasih dan kedamaian. Kehadiran istri yang takut akan Tuhan tentu menjadi pelengkap yang menumbuhkan, bukan melemahkan rumah tangga. Bagian yang ketiga adalah ketika kita sebagai anak-anak. Maka anak-anak harus taat, menghormati orang tua dan hidup di dalam iman. Elisa juga bertanya, "Selamatkah anakmu?" Ini menunjukkan bahwa perhatian Tuhan meliputi seluruh keluarga, termasuk anak-anak. Firman Tuhan menegaskan dalam Efesus pasal 6 ayat 1 dan 2, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu." Anak-anak yang menghormati orang tuanya sedang membuka pintu berkat Tuhan. Namun orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik mereka dalam kasih dan disiplin yang benar. Amsal 22 ayat 6 berkata, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Pendengar yang Kristus kasihi, Rasul Paulus dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dan 8 dan pasal 3 ayat 13 mengajarkan Timotius tentang 3 hal yang perlu ditanam dalam diri anak-anak kita. Yang pertama adalah jangan takut hidup bagi Yesus. Jangan takut hidup bagi Yesus. Kita sebagai anak-anak, apalagi kita sebagai pemuda, ketika kita mau hidup untuk Yesus, tentu akan ada banyak sekali tantangan, konsekuensi yang harus kita hadapi. Banyak hal harus kita korbankan. Tapi ketika kita hidup untuk Yesus, berarti kita tidak boleh takut. Yang kedua, jangan malu bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, jangan acuh tak acuh terhadap panggilan hidup di dalam Kristus. Banyak anak muda menolak panggilan ketika ditunjuk untuk menjadi ketua PAM atau juga diberikan tanggung jawab di dalam jemaat. Kadang banyak sekali anak muda takut untuk mengambil peran itu, tanggung jawab itu, karena ada yang belum siap, ada yang merasa bahwa banyak sekali tanggung jawab di luar dari pelayanan, dan itu membuat mereka mengabaikan tanggung jawab atau panggilan di dalam Kristus. Pendengar yang diberkati Tuhan, ketika keluarga yang menanam nilai-nilai ini akan melahirkan generasi yang kuat di dalam iman, berani dalam kesaksian dan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ketika Kristus hadir dalam rumah tangga, maka kita akan merasakan hal yang sama yang dialami oleh perempuan Sunem yang memberi ruang bagi Nabi Elisa. Rumah tangganya diberkati. Demikian juga ketika kita memberi tempat bagi Yesus dalam rumah tangga kita, melalui doa, melalui ibadah di dalam keluarga, saling mengampuni dan hidup dalam kasih, maka Tuhan sendiri akan berdiam di tengah-tengah kita. Rumah yang menghadirkan Yesus bukan berarti bebas masalah. Tentu banyak sekali hal yang akan kita hadapi dalam keluarga kita, di tengah-tengah keluarga Kristen. Tetapi rumah yang memiliki kekuatan untuk melewati setiap badai adalah rumah yang selalu
menghadirkan Kristus di dalamnya. Yesus tidak hanya ingin diberi ruang di dalam ruang tamu. Dia tidak hanya sekedar mau jadi tamu, tapi ia mau hadir dalam hati setiap anggota keluarga kita. Kita semua membutuhkan Yesus dalam rumah tangga kita. Kadang kita sibuk bekerja, mengejar kenyamanan atau mengurus banyak hal, namun lupa menyediakan tempat bagi Dia yang menjadi sumber damai dan kasih sejati. Ketika Yesus menjadi pusat rumah tangga, kasih suami kepada istri menjadi tulus. Hormat istri kepada suami menjadi indah, dan ketaatan anak-anak kepada orang tua menjadi sukacita. Mari kita membuka kembali kamar rohani di dalam rumah kita seperti perempuan Sunem, agar hadirat Tuhan tinggal dan memberkati keluarga kita. Pendengar RRI Pro 1 Biak yang diberkati Tuhan, akhirnya rumah tangga yang memberi tempat bagi Yesus akan menjadi rumah tangga yang dipenuhi kasih, berkat, dan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amen.

0: Beautiful.
1: Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gerak.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dira, aku lihat kamu gak pernah berhenti scroll sosial media dari tadi. Kita sudah janji untuk bertemu kan?
1: Iya, tapi ada banyak yang menarik di sini. Lihat nih, lucu-lucu banget.
0: Aku rasa kita sudah terlalu banyak waktu di dunia maya. Kita harus ngobrol, bukan hanya melihat layar.
1: Tapi ini juga bagian dari hidupku. Temanku di sini, mereka bisa kasih aku dukungan.
2: Hei, kalian apa kabar? Waduh, maaf ya, aku telat datangnya.
0: Baik, Raka. Tapi Dira sepertinya lebih dekat dengan teman online-nya daripada kita.
1: Hei, jangan salah paham. Kalian juga penting, tapi dunia maya juga membuatku merasa terhubung.
2: Dira, kami tahu kalau sosial media itu penting. Tapi apa kamu nggak ngerasa asing dari kami?
1: Tidak. Aku masih ada di sini.
0: Kami cuma mau kamu lebih hadir di momen ini. Interaksi langsung lebih berharga, bukan?
2: Ya, itu betul kata Nina. Coba lihat kita sekarang. Kita bisa berbagi cerita, kemudian ketawa-ketawa bersama.
1: Mungkin kalian benar. Tapi kadang aku merasa di dunia maya lebih diterima. Dan kalian gak bakal mengerti. Temanku di dunia maya tahu banyak tentangku. Mereka mendukungku saat aku merasa sendiri.
2: Itu bisa dimengerti sih. Tapi Dira, hubungan langsung itu gak bisa tergantikan. Kami ini juga ingin loh jadi tempatmu bercerita.
1: Tapi aku merasa lebih nyaman di dunia maya. Kalian tidak pernah ada saat aku butuh.
0: Apa? Kita selalu ada untukmu. Kenapa kamu merasa kita tidak mendukung?
1: Karena kalian tidak pernah paham. Setiap kali aku mencoba berbagi, kalian selalu sibuk dengan hal lain.
2: Ya, Dira, kami minta maaf ya kalau kamu merasa begitu. Tapi kita bisa kok coba lebih aktif lagi untuk mendengarkan cerita-cerita kamu.
0: Iya, kami ingin tahu lebih banyak tentangmu, tentang apa yang kamu rasakan.
1: Mungkin aku terlalu terbawa suasana, tapi aku juga butuh ruang di dunia maya, di mana aku bisa berbagi tanpa dihakimi.
2: Tenang aja, kita ini gak bakal menghakimi. Kita ini cuma mau kamu merasakan dukungan dari kita juga.
0: Kita bisa melakukan dua hal ini bersama. Ayo kita buat komitmen untuk lebih terhubung, baik online maupun offline.
1: Tapi apa kalian benar-benar mau melakukannya? Atau ini hanya sekedar omongan?
0: Dira, kita selalu berusaha mendukungmu.
2: Iya, betul Dira. Kita harus saling menghargai. Kalau kamu merasa kami tidak ada, beritahu kami dong.
1: Kadang aku merasa lebih baik saat berbagi di grup chat, karena itu terasa lebih mudah.
0: Jadi, kamu lebih memilih teman online daripada kita yang benar-benar ada di sini?
1: Bukan itu maksudku, aku hanya merasa lebih bebas.
2: Aduh, Dira, mungkin kamu itu perlu memahami bahwa kita ini juga berusaha sebaik mungkin selalu ada juga buat kamu.
1: Ya, mungkin aku juga harus melihat dari sisi kalian. Tapi aku tidak mau merasa tertekan.
0: Kita tidak ingin menekanmu, Dira. Kita cuma mau kamu tahu kalau kita ini peduli. Dira, kita semua peduli sama kamu. Tapi ini bukan hanya tentang kamu sama dunia maya. Ini tentang kita sebagai teman.
1: Tapi kamu gak ngerti, teman online-ku gak menuntut apapun. Mereka menerima aku apa adanya.
2: Dan kami di sini ini juga menerima kamu loh, Dira. Kita ini juga perlu berkomunikasi dengan jujur apa adanya.
1: Tapi setiap kali aku mencoba, kalian tidak mendengarkan. Aku merasa seolah-olah suaraku gak berarti.
0: Coba pikirkan, Dira. Kamu mau kan ada hubungan yang nyata? Meskipun itu mungkin agak sulit, kita sama-sama berjuang yuk.
2: Sosial media mungkin memberikan kenyamanan, tapi apa kamu gak merasa kosong ya saat kamu kembali ke kenyataan dan kita gak ada loh di sana?
1: Mungkin aku menghindari rasa sakit dengan bersembunyi di dunia maya.
0: Dan kita di sini untuk membantu kamu menghadapi rasa sakit itu. Kita ingin menjadi tempat yang aman untukmu, Dira.
1: Tapi aku takut. takut kalau kalian gak akan mengerti saat aku berbagi tentang hal-hal yang dalam.
2: Kamu itu takut soal apa sih? Tira, kami ini gak bakalan pergi. Kami bersedia mendengarkan, bahkan jika itu yang mengenai hal-hal sulit.
0: Mari kita mulai dari kecil. Ceritakan satu hal yang kamu rasa tidak bisa kamu sampaikan.
1: Aku merasa tersaingi di lingkungan ini. Kadang aku merasa tidak pantas untuk berada di sini.
0: Kenapa kamu merasa begitu?
1: Karena kalian semua kelihatan sangat bahagia dan aku merasa tidak cukup baik untuk menjadi bagian dari itu.
2: Itu semua gak benar, Dira. Kamu itu bagian dari kita kok. Kita mau kamu itu tahu kalau kamu itu benar-benar berharga sama seperti kita.
0: Iya, kita bisa bersama-sama melewati semua ini. Aku janji untuk mendengarkanmu dan tidak menghakimi.
1: Aku tidak mau kehilangan kalian.
0: Dira, kita di sini untukmu. Kita ingin membantumu merasa lebih baik. Apa yang bisa kita lakukan untuk mendukungmu?
1: Mungkin aku perlu lebih banyak waktu untuk berbagi, tapi aku juga ingin tahu bagaimana kalian merasakan ini semua.
2: Ya, intinya kita ini senang, kamu mau berbagi. Kamu kan juga punya cerita masing-masing. Jadi ayo gak usah takut, kita bisa saling mendukung.
0: Iya, kita semua punya ketidakpastian dan rasa takut, tapi kita bisa saling menguatkan kan?
1: Baiklah, kalau kita saling berbagi, aku akan mulai. Kadang aku merasa terjebak dalam perbandingan dengan orang lain. Itu membuatku merasa tidak cukup.
0: Dira, kami semua pernah merasakannya. Sosial media memang seringkali membuat kita melihat versi terbaik dari kehidupan orang lain. Tapi itu bukan kenyataan.
2: Nah, betul itu kata Nina. Kita hanya bisa berbagi apa yang kita alami. Ya, meskipun kita ini menyadari tidak ada yang sempurna, kami sendiri juga punya kekurangan dan ketakutan.
1: Aku sangat bersyukur bisa berbagi ini. Rasanya lebih ringan saat tahu aku tidak sendiri.
0: Kita akan selalu ada untuk satu sama lain. Ayo, kita buat kesepakatan ya. Kita akan meluangkan waktu untuk saling mendengarkan, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
2: Nah, itu setuju aku. Kita bisa buat grup chat khusus untuk berbagi. Gimana? Nah, jadi tapi kita ini juga harus bertemu secara langsung.
1: Ide yang bagus. Mungkin kita bisa melakukan itu setiap minggu agar kita bisa tetap terhubung.
0: Iya, kita bisa mulai merencanakan aktivitas yang menyenangkan bersama. Ini akan jadi kesempatan untuk membangun kenangan baru kan?
2: Dan kita bisa saling merayakan pencapaian-pencapaian, begitu pencapaian kecil, apapun itu, semua berharga.
1: Terima kasih ya teman-teman, aku merasa lebih baik sekarang. Rasanya menyenangkan bisa berbagi dengan kalian.
0: Ingat, kamu tidak sendirian. Kita semua di sini untuk mendukung satu sama lain.
2: Nah, that's right, itu yang terpenting. Jadi, ayo kita jalani ini bersama ya.
1: Ya, bersama kita menghadapi apapun.

Mini drama ini dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain. Nina diperankan oleh Leoni Samudra. Dira diperankan oleh Sheila. Indra Purnama sebagai Raka. Penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Teknik dan montase Bambang Pramono. Demikian tadi mini drama dengan judul Antara Layar dan Nyata. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah yang lainnya.

0: Mama, sebenarnya Indonesia yang adil itu seperti apa?
1: Indonesia yang adil itu ketika setiap orang punya kesempatan yang sama untuk hidup layak, nak.
0: Berarti bukan cuma soal kaya atau miskin ya, Ma?
1: Betul. Adil berarti kita saling menghargai, tidak membeda-bedakan. Dan setiap orang mendapatkan hak serta kesempatan untuk berkembang.
0: Kalau Indonesia mau makmur, kita harus bagaimana?
1: Kita mulai dari hal kecil, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, menghargai sesama, menjaga lingkungan, dan ikut membangun negeri.
0: Jadi, kemakmuran Indonesia juga dimulai dari kita ya?
1: Iya, nak. Karena Indonesia bukan hanya tentang pemerintah atau para pemimpin. Indonesia adalah kita semua.
0: Kok semua orang saling membantu dan mendapat kesempatan yang adil?
1: Maka Indonesia yang makmur bukan lagi sekedar harapan. Adil untuk semua, makmur untuk Indonesia. Mari bersama membangun negeri dengan kejujuran, kepedulian, dan gotong royong. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari kita.

dari Sabang sampai Merauke, dari pulau-pulau hingga pelosok negeri. Ada satu suara yang menyatukan kita, suara rakyat Indonesia. Suara yang menginginkan negeri yang kuat. Suara yang menjunjung keadilan. Suara yang bekerja dan berkarya untuk kemakmuran bersama. Karena kedaulatan bukan hanya tentang menjaga negeri, tapi juga tentang menjaga persatuan dan membangun masa depan bersama. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bukan hanya cita-cita. Ia tumbuh dari langkah kita, dari kejujuran dalam bekerja, dari kepedulian kepada sesama, dari semangat gotong royong, dan dari keberanian untuk terus berkarya bagi negeri. Karena perubahan besar selalu dimulai dari hal-hal kecil. Inilah suara kita. Suara untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari kita, untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
1: Biak malam ini, Biak Robine.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kedasmen, untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi, gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Aircraft Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40 ribu orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu, sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Itu sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau presensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi. Gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
3: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
1: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
4: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangin main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan huruf yang nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menerbitkan rencana induk ekonomi kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
1: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
2: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsyah dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sparks Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu, pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
1: Satu bulan yang lalu, Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua, satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua, lampiran kedua itu apa namanya jangka pendek, artinya yang implementatif untuk short term. 2026-2029.
2: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi GEM Indonesia Ali Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rendekraf tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional, diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
3: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
2: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
2: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dan upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare.

0: habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
2: Masuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhutla selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
3: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Krumutan, Kecamatan Krumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggala Agni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Kudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung di Kecamatan Tabar, ini masuk hari ke-2.
2: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
4: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
2: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan, sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar minus 2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun Kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan

0: Dengan baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat, ya, tema itu ada di provinsi, kabupaten, kota itu subtema. Dengan cara APBD kabupaten, kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
0: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden menguntik Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar, perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan.

0: Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pengprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut seru.
1: Sementara itu Sekjen PBIPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencaksilat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencaksilat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencaksilat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya skill pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat nasional.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencaksilat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!

0: dengan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pernahkah kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.

Ya baik pendengar, selamat malam untuk Anda di manapun Anda berada. Terima kasih Anda mendengarkan siaran kami program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Saya Mary Mai kembali temani malam Anda edisi malam hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Oke, kita bersama di acara Golden Memory pada malam hari ini ya. Selamat malam untuk semuanya yang sudah pada stay dan tetap bersama Pro 1 RRI Biak malam hari ini. Ya, dan yang mau bergabung saya nantikan di 0822-5163-4612 ya. Sekali lagi di 0822-5163-4612. Ya, kita bersama di acara Golden Memory pada malam hari ini ya. Selamat malam untuk semuanya yang lagi stay bersama Pro 1 RRI Biak dan yang saat ini menjalani aktivitas rutinitas Anda di tempat tugas Anda. Selamat malam dan selamat menjalani aktivitas rutinitas Anda. Satu tembang dari Black Brothers membuka suara kita di Golden Memory.

0: Ya, keroncong kenangan dari Black Brothers ya membuka sua kita di acara Golden Memory, lagu-lagu kenangan ya. Black Brothers dengan lagunya Keroncong Kenangan membuka sua kita di pesan telepon 0822 5163 4612. Sekali lagi di 0822 5163 4612 ya. Ya, silakan yang mau bergabung bisa melalui WA juga dan juga bisa melalui pesan telepon di 0822 5163 4612 dan juga melalui WA juga yang mau bergabung. Silakan, saya nantikan ya. Oke, selamat malam Bung Alfred Korwa. Selamat malam dan selamat menyiar. Salam sapa dari Nabire. Selamat malam Nabire. Terima kasih sudah bergabung di sini ya. Oke, coba kita temui penelpon kita yang sudah bergabung malam hari ini ya. Oke, halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Iya, selamat malam Pak Jerry di sana ya.
1: Wah, Mbak Mary ini suaranya nggak kedengaran.
0: Iya, kalau bisa pakai monitornya, monitor Bung Jer. Monitor bisa memonitor suara saya nih, Bung Jerry. Halo, selamat malam Bung Jerry. Silakan. Halo.
1: Oke, sudah.
0: Oke, silakan. Okay,
1: baik. Terima kasih.
0: Yeah.
1: Saya lanjut saja jadi. Selamat malam, Kata Mer dan semua pendengar.
0: Iya. Yeah.
1: Semua pendengar nostalgia apa? Golden Memory.
0: Golden Memory, iya.
1: Yeah. Terus satu RRI Biak. Ya, memang ini gangguan apa ya? Enggak tahu.
0: Oke,
1: okay, baik. Tapi tidak mengurangi saya dari jauh bisa berhubungan ke Biak.
0: Oke.
1: Okay. Sehat selalu. Ya, Black Brother sudah bikin getong apa?
0: Bergetar ya.
1: Teringat kembali.
0: Oke.
1: Okay. Nah, mudah-mudahan semua yang ada di Biak mau tetap semangat. Sehat semua. Iya, aduh. Ini kondong kenangan ini hanya berketong terkenang-kenang terus. Ya, saya request satu lagu lama dari Grace Simon. Dia punya judul itu Seandainya Kau Tahu.
0: Seandainya.
1: Satu lagu lama dari Grace Simon. Di era tahun 70-an, 77-79.
0: Grace Simon ya.
1: Ya, salam buat saya punya adik-adik dong semua yang ada di Biak, ponakan-ponakan okay. Saya semua.
0: Iya.
1: Yeah. Itu dong semua yang ada di Biak. Pertama diri satu di kompleks PU situ yang ada di Taman Bramo sana di dua yang ada di Apda dong ada di Giri sana yang ada di Webnor di Koridor.
0: Iya. Yeah.
1: Yang ada di apa? Ambroben, semua sampai di Oridek sana di pulau-pulau.
0: Oke, baik.
1: Yang di utara, yang di barat,
0: Di
1: semua sampai di Pulau Numpor sana. Selamat malam, Batong semua. Salam dari kami keluarga kecil yang ada di Rantau ini di Tanah Jawa khususnya di Kota Medan. Saya hanya bisa kirim salam sayang, salam hormat dari kami di sini buat semua saya pendengarnya.
0: Okay.
1: Dan mungkin malam hari ini sedang mendengar, mudah-mudahan lagu dari Green Simon, Seandainya Kau Tahu ini. Bisa menghibur semua.
0: Iya, baik.
1: Saja,
0: terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Bapak Jerry Marian ya di Jogja yang juga sudah menyapa ya buat keluarga yang telah disebutkan tadi ya. Terima kasih Pak Jerry dan keluarga yang ada di Jogja ya. Ya, suaranya sudah terdengar jelas ya. Tapi kalau bisa ya gunakan radio monitor ya. Ini masuk di telepon WA nih ya. Baik, saya masih nantikan kembali, silakan yang mau bergabung langsung di 0822-5163-4612. Yang mengirim pesan bisa juga melalui nomor yang sama 0822-5163-4612. Selamat malam buat dorang yang malam hari ini lagi dengarkan Pro 1 RRI Biak di mana saja berada. Halo Jana Gloria Mariam, selamat malam kakak, selamat bertugas. Terima kasih Gloria sudah bergabung malam hari ini ya. Ya, yang mau gabung lagi silakan, saya masih nantikan. Ya, orang Jogja ya sudah bergabung, yang dari Biak mana nih suaranya? Ya, biasa dari Arara Pantura ya, Pantai Utara. Biak sudah bergabung tapi belum berdering nih ya. Ya, saya masih nantikan. Malam juga Awin Kamam, Insos Kabor, naik dorang semua yang malam hari ini lagi santai ya di malam hari ini. Oke, langsung saja. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Halo.
2: Pantura,
0: silakan Bapak Kebarek di sana.
2: Ini baru kemarin ini begitu baru sudah masa lalu yang sudah lama.
0: Iya.
2: Ini baru kenangan ini baru itu baru sudah.
0: Iya.
2: Terbaru lagi perjuangan baru kenangan baru orang tua. Terbaru ini lalu kenangan juga tuh. Karena juga itu saya minta lagu dari lagu-lagu orang tua aku yang lama juga itu lah aku sebagai baru sebuah paling mantap.
0: Lagu apa?
2: Lagu orang pernah ini sudah hampir di Kembalang.
0: Lagu apa Bapak kemarin?
2: Itu lagu sudah terlalu mantap sekali itu. Oh. Lagu
0: kedua. Lagu apa Bapak kemarin? Lagu apa tadi dari Black Brothers?
2: Walau pernah itu adalah lagu baru ibu punya. Aku sih itu kembali.
0: Aku sih, iya. Oke. Iya.
2: Kebuan, ingat juga masa kecil baru itu. Baru itu tinggalkan lagu-lagu yang lagu ibu punya.
0: Iya, betul. Oke,
2: kalau perang ini terlalu bagus, aku sih itu kembali. Jadi baru itu. Baru
0: itu sih, ya?
2: Oke, baru itu juga. Oke, semuanya yang ada.
0: Iya.
2: Buat. Karena tidak ketinggalkan lagu-lagu ya.
0: Iya, betul sekali.
2: Betul baik, itu lagu-lagu harus itu kembali.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Bapak Kabarek di seputaran Pantura, Pantai Utara Biak ya, Arara Biak Utara nih ya. Oke, yang mau bergabung silakan, saya Mary nantikan dorang semua. Selamat malam buat dorang semua yang malam hari ini lagi monitor. Ya, selamat monitor juga ya. Oke, sambil menantikan saya masih terus menghadirkan teman-teman hiburan kenangan ya. Kita bernostalgia di malam hari ini bersama Pro 1 RRI Biak.

nikmati dulu tembang mendatang langsung saja. Arara Jogja ya, dengan lagu, satu tembang lagu, Seandainya Kau Tahu ya, lagu lawas tahun 70.

Ya, kita dengarkan dari Grace Simon, setiap saat senyumanmu selalu kulihat ya, ada apa ya sebenarnya. Oke, terima kasih ya pendengar, kita masih lanjut lagi kali ini dengan Black

0: Apa sih Kokon Dawuh yang baru saja kita dengarkan alunan dari Black Brothers ya, dengan lagunya sudah membawa kita di menit ke-55 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kita masih bersama di acara Golden Memory, lagu-lagu nostalgia malam hari ini. Halo, selamat malam buat yang ada di Ambon. Ya, ada Wawin Asmedo dan keluarga di sana. Selamat malam kakak. Iya, kita lanjut. Halo, selamat malam. Halo. Oh, sayang sekali terputus ya. Masih saya nantikan untuk Anda yang mau bergabung langsung di pesan telepon 0822-5163-4612 ya. Ya, kalau bisa pakai radio monitor ya, supaya Anda bisa memonitor suara saya dan saya pun bisa monitor suara Anda ya. Oke, kita lanjut lagi. Halo, selamat malam. Halo. Iya, malam juga. Siapa di sana? Oh, Bung Hengki ya?
1: Iya.
0: Oke, silakan Bung Hengki.
1: Salam buat kakak Herman Kemarupen di Marindi. Salam buat kakak Bagus Kemarupen.
0: Iya.
1: Salam buat kakak Apolos Kemarupen. Bang Kemarupen. Chris Kemarupen.
0: Iya.
1: Selamat malam untuk mereka semua. Aku ada masih rawat juga Tani.
0: Iya.
1: Putreng Tomahu. Selamat malam.
0: Iya.
1: Lagu.
0: Lagunya.
1: Kokonat Suben.
0: Kokonat Ta.
1: Terima kasih. Sambal Babi.
0: Salah satu lagu dari Kokonuts ya, Kakak Hengki.
1: Iya.
0: Oke, baik. Iya. Makasih. Selamat malam. Terima kasih buat Bung Hengki ya di seputaran Yenures. Selamat malam untuk dong semua yang ada di Yenures ya. Oke, masih saya nantikan yang mau bergabung. Silakan Awin Kamam, Insos Kabar, naik dorong semua yang saat ini lagi bertugas di pos-pos penjagaan. Selamat malam untuk dorong. Halo, selamat malam. Halo. Iya. Selamat malam. Silakan, sudah tersambung di sini. Dengan siapa di sana?
2: Halo.
0: Iya, halo, selamat malam. Dengan siapa?
2: Ini Putri Manggung, Mbak Hendi.
0: Putri? Ya.
2: Putri Manggung.
0: Oh, Supri Manggun. Oke, baik Supri Manggun. Bisa. Black Brothers Diru, apa lagunya Diru di, Diru Dina?
2: Ya, Diru Diru Dina.
0: Oh, Diru Diru untuk dong semua. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih buat Bapak Supri Manggun ya di tadi di mana ya, Mariendi ya. Oke, okay. Selamat malam buat mansar-mansar dorang yang baru selesai ibadah. Selamat ya selesai ibadah nih ya. Oke, okay. Diru Diru Dina, yo. Selamat malam ya yang ada di pulau besar yang ada di depan kita orang ini. Dia bilang Diru. Oke, okay, terima kasih. Selamat malam. Halo.
3: Halo, malam.
0: Iya, malam, baik. Dengan siapa di sana?
3: Dengan Wisman. Di Papua Tengah.
0: Dengan
3: lembah dingin ya.
0: Wisman.
3: Wisman.
0: Oh, di Papua Tengah.
3: Di Kabupaten Paniai, daerah Rotali.
0: Bagaimana penerimaan siaran kami di sana, Bung Wisman?
3: Modulasinya sangat jelas kali ini, kan tuh kan di ketinggian ya.
0: Baik, terima kasih.
3: Suasanya berkabut.
0: Ya, silakan Bung Wisma.
3: Saya baru tiba di sini dari Labire, jadi saya mau request lagu ini, lagu barat ya.
0: Bisa.
3: Yang rawat ini, Never Ending Love ya.
0: Oh ya, Never Ending Love ya. Buat siapa dari nih?
3: Albert Wood dan Sue Kramer penyanyinya. Buat abang yang dari Jogja itu, abang Jerry.
0: Pak Jerry Marian ya.
3: Bisa jadi orang dari sana. Juga untuk putra kamu ya,
0: sekitaran
3: $1 pun selamat malam keluarganya yang tadi sudah bergabung, selamat malam, salam kenal aja ya.
0: Oke.
3: Yang siapa ya?
0: Dengan Mary Mai di sini.
3: Oh, Mbak Mary, selamat berpuasa.
0: Oke, terima kasih.
3: Usaha untuk akhir acara Tuhan memberkati. Selamat malam.
0: Amin. Terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih buat orang yang ada di tempat yang paling tinggi dan dingin di sana. Bung Wisma di Papua Tengah, Paniai. Selamat malam pendengar kami juga yang ada di sana. Kami sapa, ya selamat bertugas. Tuhan selalu memberkati orang di sana ya. Oke, masih saya nantikan kembali, silakan yang mau bergabung langsung ya. Dan kayaknya kita dengarkan dulu ya satu tembang mendatang dari Coconut Bands dengan lagunya Kisah Bakung, Bunga Bakung.

hidupmu ya, seperti yang dilantunkan dari Coconut Band ya, satu tembang yang pastinya kita pernah memiliki momen yang membahagiakan dalam hidup ya. Ya, dengan lagu-lagu nostalgia, masih nostalgia bersama Pro 1 RRI Biak di ketinggian frekuensi 96,1 MHz. Ya, pendengar, setiap kita pasti pernah memiliki momen yang sangat membahagiakan ya dalam hidup kita ya, meski hanya terjadi dalam waktu yang cukup singkat dan hanya akan menjadi sebatas kenangan. Nah, jangan pernah meragukan pentingnya sebuah momen indah, apalagi Anda saat ini mungkin jauh dari orang-orang tercinta ya. Ada orang-orang yang Anda sayang yang berada di sekeliling Anda ya. Pendengar, nyatanya hal ini punya peranan yang lebih dari apa yang kita bayangkan sebelumnya, karena sedikitnya kita akan mempunyai alasan-alasan penting dalam menikmati momen-momen indah dalam hidup kita. Ya, pendengar, kita semua paham bahwa momen indah hanya datang di saat tertentu saja. Ya, mungkin saat ini Anda sedang mengalami momen yang terindah. Atau Anda saat ini duduk dan teringat kembali akan momen-momen yang terindah. Bahkan mungkin jarang sekali ya terjadi dalam hidup. Ya, namun tetaplah sebuah momen ya. Kita harus bisa menikmatinya. Paling tidak hidup kita menjadi lebih berwarna dan tidak jadi monoton yang jauh dari kegembiraan. Mari kita nikmati apa yang bisa kita nikmati hari ini. Momen indah bisa kita kenang kapan saja, pasti bisa. Oke. Selamat malam untuk semuanya.

paling dingin. Ya, paniai sana ya. Oke, selamat malam. Terima kasih sudah monitor Pro 1 RRIB ya. Kayak pendengar, ya. Hidup di dunia ini yang keras memang tidak mudah ya. Akan ada begitu banyak masalah yang menimpa kita, bahkan bisa membuat kita merasa terpuruk ya. Namun setiap masalah sih pasti akan ada solusinya. Kita bisa mengingat kembali momen indah terdahulu. Jika kita bisa menikmatinya, itu akan menjadi penyemangat kita di saat hidup kita sedang terpuruk. Nah, pendengar, bagaimana kita memahami arti dari kehidupan yang sebenarnya? Ya, setiap orang seringkali menganggap bahwa kebahagiaan ini sangat tidak adil ya. Bahkan lebih banyak masalah demi masalah yang muncul dibandingkan kebahagiaan itu sendiri. Namun kita seringkali lupa bahwa selalu ada momen indah yang jarang kita sadari. Ya, makanya kita harus bisa

Baru saja kita dengarkan ya, tembang keroncong ya. Ini juga lagu-lagu nostalgia yang lama sekali baru kita dengarkan di malam hari ini ya. Ya, baik, peringatan sudah pukul 22 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur, masih di ketinggian frekuensi 96,1 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Halo, selamat malam yang punya kota gudeg sana ya. Anda dari Jogja. Ya, malam Mbak Mary, request lagi lagunya Pampers, Kenangan Yang Manis Dulu. Ya, buat semua pendengar Golden Memory Prosatu Biak, spesialnya salam buat Mbak Mary and family. Terima kasih. Salam juga kembali buat yang ada di Nabire Paniai. Halo, selamat malam orang yang ada di Paniai. Ya, nih dapat salam kakak siapa nih? Kak Wisman di Papua Tengah nih, dapat salam dari kota Gudeg ya, Jogja. Oke, malam juga buat Bung Paul Ayomi yang malam hari ini lagi monitor ya. Selamat malam buat dong semua ya. Oke, yang mau bergabung saya nantikan di 0822-5163-4612. Selamat malam juga buat adik saya yang paling ganteng di sana. Halo, adik Hanif ya. Selamat malam adik Hanif. Iya, selamat monitor ya. Selamat beristirahat juga di sana ya. Halo, Linux. Linux, oke. Yang ada di Jayapura yang lagi monitor, selamat malam untuk dong semua ya yang ada di Jayapura. Oke, nanti saya akan hadirkan juga tembang yang sudah di request oleh Bung Jerry ya.

Iya, baik pendengar, kenangan yang manis dulu dari Pambersih ya, mengingatkan kita untuk semua kenangan-kenangan yang begitu manis, indah. Iya, pendengar, tanpa kita sadari ya, berbagai macam-macam momen indah, ya kenangan yang manis yang bisa kita nikmati ya, cenderung membuat kita optimis dalam menjalani hidup ya. Apa yang kita dapatkan benar-benar membuat kita kembali bersemangat ya. Kenangan yang manis dulu seperti dikatakan Pambers, kenangan yang manis dulu. Nah, hal ini sama saja dengan memberi harapan ya, bahwasannya kehidupan itu tidak hanya bicara soal kesulitan ya pendengar. Kenyataannya ada begitu banyak momen indah yang mungkin sempat terlewatkan ya, tentu karena kita sendiri belum pernah menikmatinya ya. Pendengar, berbagai macam momen indah mungkin terjadi secara acak dalam hidup kita. Meski berjalan secara singkat, momen tersebut harus kita manfaatkan sebaik-baiknya dan tentu saja harus bisa kita nikmati kenangan-kenangan manis yang dulu. Oke, baik pendengar, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara Golden Memory pada malam hari ini ya. Ya, saya sapa dulu yang baru saja bergabung, ada Bung Felix. Halo Bung Felix di arah-arah apa nih? Mabes Bujang ya. Oke, Mabes Bujang sana ya. Bung Felix langsung saja selamat bertugas. Mbak Mary, Om Kumis request lagu Betteria Sonata, Aku Ini Ingin Cinta Yang Nyata. See you. Mungkin tar ada kah? Sabar, pasti dia akan nyata. Oke, selamat malam untuk dong semua yang ada di Mabes Bujang, Arara Samber sana ya. Oke, makasih juga ada di seputaran Dolok sana. Salam dari Bapak Guru Y, Rumah Ropen ya. Malam buat semua pendengar setia Pro 1 RRI Biak di mana saja berada. Oke. Baik. Waktu kita kayaknya gak cukup nih ya. Saya akhiri dulu di Golden Memory. Kita berpisah, nanti kita jumpa balik ya besok kah? Yo, kita jumpa lagi di acara Golden Memory ya. Terima kasih buat semuanya. Saya akhiri satu tembang dari Black Brothers. Tadi kalau kita buka dengan Black Brothers, kita akhiri dengan Black Brothers dengan lagunya Am I Wrong to

0: Bukankah kebahagiaan dipertahankan? Mungkinkah kita dapat tetap berbahagia? Jawabnya, mungkin saja, karena sesungguhnya tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, bahagia memang tidak ditentukan oleh lingkungan di mana kita berada. Namun, bagaimana sikap kita terhadap lingkungan di sekitar kita? Lingkungan kita mungkin tidak terasa nyaman, namun jika kita dapat bersikap positif terhadap lingkungan, maka semuanya akan baik-baik saja. Beberapa orang mungkin tidak menyukai keberadaan kita, tetapi semua orang itu tidak akan berpengaruh jika kita tidak membenci mereka. Musuh yang sebenarnya bukanlah mereka yang membenci kita, tetapi kepada mereka yang kita benci. Jadi, kebahagiaan dapat dipertahankan dengan cara bersikap positif terhadap lingkungan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Biak malam ini, Biak Robine.
1: ...96,1 MHz program Satu Radio Republik Indonesia. Biak ya. Siowi, Ropine, selamat malam buat Awin Kamam, Insos Kabor, naik dorang semua di mana saja berada yang masih tetap stay bersama kami di ketinggian frekuensi 96,1 MHz dan juga melalui RRI Digital. Ya, saat sekarang sudah pukul 22:41 waktu Indonesia Timur dan saya akan kembali menemani pendengar dorang semua. Jangan kemana-mana, lagu-lagu daerah masih akan selalu menemani Anda di acara Pesona Nusantara. Ya, malam hari ini saya hadirkan dari daerah Biak ya. Kita akan dengarkan lagu-lagu daerah Biak di malam hari ini. Selamat malam untuk dong semua yang ada di luar Biak, yang saat ini lagi merantau di luar Biak ya. Ya, dengan hadirnya lagu-lagu daerah Biak yang mengingatkan kembali kita akan kampung halaman dan juga mengingatkan kita kembali akan sanak saudara dan juga orang tua kita. Ya Kain Ya Kanes, Saya Duduk dan Menangis, satu tembang dari Bung Max Sabarovek. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Masih dengarkan Pro 1 RRI Biak, dan saya akan akhiri kebersamaan kita di acara Pesona Nusantara, Pesona Lagu-lagu Daerah Biak yang saya hadirkan di acara Pesona Nusantara pada malam hari ini. Selamat malam dan selamat berpisah. Nanti kita jumpa juga dengan lagu-lagu

0: Anak malam ini Biang Robine.
1: Dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, cermin tidak dapat memperlihatkan bagian yang paling hakiki dari diri manusia, yakni hati. Gambar diri kita yang kita lihat dalam cermin sesungguhnya bukanlah diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.
2: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Ya, baik pendengar, selamat malam untuk Anda di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih dengarkan Pro 1 RRI Biak ya. Oke, selamat malam buat yang punya parabola TVRI sana yang ada di Kabupaten Supiori. Terima kasih sudah monitor. Ada Bung Pak Lazarus Simbiri ya, di seputaran Kabupaten Supiori sana, Supiori Timur. Selamat malam Bung Imbir dan keluarga. Ya, selamat beristirahat di malam hari ini. Juga yang ada di Jayapura, ada Bung, ada adik Wabisar Milioko. Selamat malam, terima kasih. Seputaran Danau Sentani ya, selamat malam, terima kasih sudah monitor. Supiori menyapa, terima kasih Supiori menyapa bersama Bung. Ya, parabola di sana kah? Oke, terima kasih sudah monitor. Oke, baik pendengar, saya Mary Mai masih temani Anda semua di malam hari ini dengan tembang-tembang malam untuk Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Biar aku sendiri. Ya, selamat malam buat orang yang lagi duduk masih dengan meja jualan pinang ya. Iya. Iya, kalau tadi saya sempat bilang jual pinang, tapi ya sirinya lumayan. Karena mungkin kota Karang Panas, kota Biak ini beberapa minggu ya, di hampir sebulan ya, kita merasa panas. Sehingga banyak sekali tanaman dan juga yang kebun nih juga, ya itu sudah tidak ada yang subur. Oke, malam baik untuk dong semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Dorang yang sudah berada di peraduan, selamat malam. Yang lagi menanti, yang lagi menunggu, ya silakan menanti dan menunggu. Yang lagi berjaga-jaga.

Iya, terus berjaga ya. Selamat bertugas dan selamat menjalani aktivitas rutinitasnya di malam hari ini. Ya, selamat malam.

Ya, pendengar, kalau kita menanti pasti ada keraguan datang ya, tidak ya. Oke, selamat malam buat dong semua yang masih terus dengarkan Pro 1 RRI Biak ya, Lola Drakel dengan lagunya Di Jembatanku Menanti ya. Oke, Bung Imbir, infonya berbagai kegiatan di Supiori Semarang ramai ya, kegiatan Agustus ya. Oke. Dan yang paling susah didapat hanya Siri. Jadi ya, drop Siri ya. Iya, pendengar ya, ada yang suka makan pinang. Nah, ini budaya kita orang Papua ya, suka makan pinang. Nah, kadangkala kita terbentur dengan Siri nih. Ada informasi dari teman kita di Jayapura. Iya, katanya Siri mahal ya, harga di Sentani tembus sampai 300.000 1 kilo. Wow. Wow, ini kalau jadi juragan Siri wah bisa kaya nih ya. 1 kilo 300.000 ini. Oke, makasih buat infonya. Juga buat Bung Lazarus ya, Imbir di sana. Ya, oke. Nanti kita upayakan ya, kira-kira di mana nih kita bisa panen Siri nih ya. Oke, baik pendengar, tak terasa kita sudah berada pada pukul 23:25 waktu Indonesia Timur ya. Kita pernah berada di persimpangan ya yang sunyi, meskipun kita dikelilingi oleh keramaian beragam suara datang bersahutan ya, pilihan terbentang di berbagai arah ya, tetapi pada akhirnya kitalah yang harus menentukan langkah mana yang harus kita tempuh ya pendengar. Mulai dari memilih jurusan kuliah, menerima tawaran pekerjaan, mengakhiri sebuah hubungan, hingga memutuskan apakah hari ini perlu berkata jujur atau menundanya lagi dari luar ya. Ya, pendengar, pilihan-pilihan ini kerap terlihat sederhana untuk kita ya, namun di dalam pikiran setiap pilihan bisa berubah menjadi medan tarik-menarik yang sangat melelahkan. Nah, kenapa kita sering ragu saat kita mengambil sebuah keputusan yang harus kita jalani? Ya, katanya sih kalau ragu-ragu mundur ya. Oke, kita dengarkan dulu Memori Cinta.

Siu, cinta tak selamanya bersatu ya. Ya, katanya ada yang bilang ragu-ragu mundur. Ya, pendengar, rasa ragu dalam hati itu bisa muncul ya kapan saja. Ya, terutama saat kita harus mengambil sebuah keputusan dan mencoba hal baru atau menghadapi situasi yang belum pernah kita alami ya sebelumnya ya. Jadi begitu sudah pendengar ya, situasi yang belum pernah kita alami sebelumnya, dan perasaan ini sebenarnya wajar ya. Kita punya perasaan itu wajar ya, tetapi jika terus dibiarkan, keraguan ini bisa membuat kita terlalu lama berpikir dan akhirnya kita kehilangan kesempatan yang berharga. Nah, itulah ragu-ragu mundur. Keraguan juga sering datang dari banyak hal. Ya, mulai dari takut gagal, terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain, juga pengalaman masa lalu, hingga kita kurang percaya pada kemampuan sendiri, supaya tidak terus terjebak dalam pikiran yang sama. Ya, kita perlu mengenali penyebab dan mulai membangun keyakinan perlahan-lahan. Jadi tidak usah ragu-ragu ya. Kalau ragu-ragu, wow, berarti kita tidak bisa dapatkan apa yang kita sudah inginkan dan sudah kita buat. Oke, malam baik untuk dong semua. Selamat malam.

Ya, Gerson Rehata dengan Storybook Children ya sudah menghantarkan kita ke pukul 23 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur ya. Ya, lagi berapa menit nih ya? 10, 12. Oke, saya akan temani dorang semua malam hari ini dengan teman-teman malam penghentar istirahat Anda yang saat ini Anda yang sudah berada

pendengar, lagu-lagu malam menemani malam semua yang saat ini sudah berada di peraduan ataupun saat ini yang sudah menjalani aktivitas, masih terus aktivitas rutinitas. Saya meriahkan, saya sudah kebersamaan kita di tembang-tembang malam hari ini.

sayang, ini yang terakhir ya, lagu yang terakhir Polopa kita. Oke, baik pendengar, satu tembang Manado Polopa kita sayang mengakhiri rangkaian lagu-lagu malam ya di sepanjang hari ini. Ya. Baik pendengar, saya Mary Mai, penyiar Pro 1 RRI Biak bersama rekan teknik studio ada Muhammad Adam. Kami berdua mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di sepanjang hari ini, Minggu 9 Agustus 2026, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita bersama. Kita berpisah, kita akan jumpa kembali di esok pagi, minggu yang baru, tepatnya tanggal 10 Agustus 2026 dengan rangkaian hiburan, informasi dan juga inspirasi untuk Anda. Selamat malam, selamat bertugas untuk Anda yang saat ini bertugas di posnya masing-masing. Sukses untuk Anda dan selamat beristirahat buat pendengar yang akan beristirahat di malam hari ini. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Dirgahayu RI ke-81, Merdeka.

Selamat pagi saudara sebangsa dan setanah air, di mana saja siaran kami dapat Anda dengarkan. Kembali Radio Republik Indonesia Biak menjumpai Anda pagi ini edisi Senin 10 Agustus 2026 melalui pemancar FM 96,1 MHz. Dari studio kawasan Jalan Majapahit, kami yang bertugas pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti dan terimalah salam kami. Tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, bersama kami Pro 1 RRI Biak kembali hadir menemani Anda untuk edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Kami yang bertugas pagi ini, saya Amanda Loli dan operator teknik Bung Yohanes Samperante yang menemani nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan mengawali jumpa kita pagi ini, Lentera Hati, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani untuk Anda pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat mendengarkan, Tuhan memberkati.

hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar

0: Mengapa mata kita selalu berkedip? Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

keadaan seperti apapun aku hari ini. Aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik

0: Saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Doa YABES satu dari Angel Peter. Mendengar kami akhiri rangkaian lagu-lagu rohani ke ruang dengar Anda, untuk Anda pendengar umat Kristiani di manapun Anda berada. Selanjutnya kita jelang pukul 6 penyampaian warta berita daerah Biak.

0: Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin sepekan, rangkuman informasi penting dan aktual sepanjang pekan ini. Kami rangkai dalam buletin sepekan. Inilah buletin sepekan Pro 1 RRI Biak.
1: Inilah buletin sepekan Radio Republik Indonesia bersama saya Ririn Arini. Kita awali berita pertama, kick-off Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81, TPPKK Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor bangkitkan semangat nasionalisme. Berikut laporannya. Perhelatan kick-off rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 berlangsung meriah di Lapangan Cendrawasih Biak Numfor pada Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Nyonya Tri Suswati Tito Karnavian. Diikuti ribuan pelajar SMP dan SMA serta masyarakat. Beragam kegiatan mewarnai acara ini, yaitu senam bersama, stand pameran UMKM, penyerahan bantuan olahraga, paket bacaan, sembako, KTP elektronik, dan kartu identitas anak atau KIA, pembagian kaos olahraga, serta door prize dengan hadiah utama 1 unit sepeda motor. Turut hadir sosialisasi wawasan kebangsaan kerjasama dengan BIN, pelatihan pembuatan kerupuk bagi anggota PKK Biak, penampilan grup musik Molukan Soul yang ditutup juga dengan aksi bersih-bersih lingkungan lapangan. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum TPPKK menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata program PKK Pusat melalui kelompok kerja 1 dan 2 berkolaborasi bersama pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor.
2: Kegiatan ini kita bergabung juga dengan pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan jajarannya. Di antaranya adalah dengan OPD terkait dan juga mitra kita dari Badan Intelijen Nasional yang mensosialisasikan cinta negara Republik Indonesia. Dan dari POJA 2 juga mengadakan pelatihan untuk ibu-ibu PKK. Karena ini kerjasama juga dengan pemerintah Kabupaten Biak Numfor, pemerintah Kabupaten juga punya program untuk launching perayaan 17 Agustus yang kita laksanakan hari ini. Jadi ini ada kolaborasi antara PKK Pusat, pemerintah Kabupaten Biak Numfor, PKK Kabupaten Numfor, dan seluruh masyarakat.
1: Sementara itu, Bupati Biak Numfor, Markus Oktavianus Mansnembra, menyampaikan kegiatan ini sekaligus menggabungkan rangkaian peringatan HUT RI ke-81 dan kegiatan bakti PKK Pusat di Biak Numfor, dengan harapan agar semangat kemerdekaan terus terjaga, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam membangun Biak Numfor yang aman, sejahtera, dan berbudaya.
3: Melakukan kick-off kegiatan HUT RI ke-81. Kick-off ini juga bersama dengan kegiatan bakti tim penggerak PKK Pusat yang dilakukan tahun ini di Kabupaten Biak Numfor. Ya, tentunya dengan dua agenda ini, dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan RI ke-81 memberikan spirit semangat bagi kita seluruh warga negara Indonesia yang ada di Kabupaten Biak Numfor untuk sama-sama memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke-81. Pada kesempatan ini kami memberikan pesan kepada seluruh warga masyarakat untuk terus kita menggelorakan semangat kecintaan kita terhadap bangsa dan negara.
1: Dalam kesempatan ini, Bupati juga mengumumkan puncak peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-81 Kabupaten Biak Numfor akan dilaksanakan di Pulau Numfor sesuai dengan komitmen pemerintah daerah bahwa pelaksanaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia tidak selalu terfokus hanya di dalam kota. Seperti tahun lalu dilaksanakan di gugusan kepulauan Padai Doaemando, tahun ini dipastikan dilaksanakan di Pulau Numfor. Kita beralih ke berita berikutnya. Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra membuka kegiatan sosialisasi peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis resiko dan peraturan Menteri Koperasi nomor 2 tahun 2024 tentang kebijakan akuntansi koperasi serta pelatihan akuntansi bagi pengurus koperasi simpan pinjam di KSL Grand Ballroom Jumat 7 Agustus 2026. Bupati mengatakan pentingnya sosialisasi dan pelatihan bagi para pengelola koperasi, baik koperasi konvensional hingga koperasi desa merah putih, sehingga mampu memiliki manajemen yang baik. Diakui, keberadaan koperasi harus diikuti dengan pengelolaan yang tertib, termasuk dalam hal administrasi, pelaporan, dan pemahaman terhadap aturan yang berlaku. Hal tersebut, kata Bupati, semakin penting dengan adanya program strategis nasional pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang saat ini dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya, Bupati dengan tegas meminta instansi teknis dan seluruh pengelola koperasi agar membangun komunikasi yang baik, sehingga dari sisi operasional dapat berjalan dengan baik. Pemerintah daerah akan memberikan reward bagi koperasi yang mampu mengelola dengan baik dan berprestasi. Berdasarkan catatan pemerintah daerah, pelaporan koperasi belum dilakukan secara berkelanjutan dan laporan yang diterima pemerintah daerah tercatat terakhir dilakukan pada 2015. Untuk itu diharapkan dengan momen kegiatan ini, setelah sosialisasi antara pemerintah daerah dengan seluruh pengelola koperasi, ada komunikasi intens yang dilakukan. Sementara itu, PLH Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor, Lazarus Boseren, mengatakan melalui pelatihan dan sosialisasi bagi pengelola dan bendahara koperasi diharapkan memiliki kemampuan akuntansi sehingga setiap laporan dapat dilakukan dengan baik. Selaku Ketua Panitia Kegiatan, Ori Dekrum Bewas menyebut kegiatan sosialisasi dan pelatihan akuntansi ini bertujuan untuk meningkatkan SDM pengelola koperasi. Ditargetkan pelaporan melalui aplikasi ODS Mandiri atau online data sistem mandiri dari setiap pengelola koperasi mulai dilakukan di tahun ini secara bertahap. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas SDM pengelola koperasi itu sendiri. Kurang lebih 11 tahun untuk pelaporan, sebenarnya secara administrasi fisik telah dilaporkan dari Badan Pengurus Koperasi kepada Dinas Koperasi. Namun kendala utama proses pelaporan ini adalah pada aplikasi ODS Mandiri yang sebenarnya memberikan ruang yang besar bagi koperasi untuk mereka sendiri yang melaporkan. Peserta sosialisasi dan pelatihan akuntansi bagi pengurus koperasi simpan pinjam diikuti 150 peserta terdiri dari 75 pengelola koperasi konvensional dan 75 koperasi desa Merah Putih di Kabupaten Biak Numfor. Berita berikutnya, Yonko 482 Pasgat gelar turnamen senapan angin sambut hari ulang tahun ke-76 Kor Pasgat. Berikut laporan reporter Tririan.
4: Batalion para komando Parako 482 Pasgat Biak akan menggelar Open Turnamen Senapan Angin Pangkor Pasgat Cup sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-79 Korpasgat. Turnamen tersebut diselenggarakan pertama kalinya di Biak Numfor itu akan berlangsung dari tanggal 22 hingga 23 Agustus 2026 datang di lapangan tembak Ahmadi Yonko 482 Pasgat sama Fako Paten Biak Numfor. Komandan Batalion Parako 482 Pasgat Letkol Pas Doni Herianto mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Korpasgat yang tahun ini diselenggarakan serentak di berbagai satuan, tidak hanya terpusat di Bandung, Jawa Barat.
5: Nah, dengan tahun ini kami dari jauh-jauh hari setiap tahun memang juga membuat perlombaan seperti sebelumnya dalam mencari bakat sepak bola dan juga mewadahi hobi masyarakat setempat, kami laksanakan sepak bola. Pada tahun ini khusus di daerah Biak ini sebenarnya kami akan melaksanakan lomba memancing perahu tradisional dan menembak senapan angin. Setelah kami ajukan ke pimpinan, pimpinan menyarankan dan menginstruksikan kami untuk melaksanakan pagelaran lomba senapan angin. Itu
4: menurutnya lomba senapan angin ini dipilih karena melihat tingginya minat masyarakat, khususnya di wilayah perkampungan di Biak, Supiori, Iapen, dan Waropen terhadap olahraga menembak dan aktivitas berburu menggunakan senapan angin.
5: Kesan dan harapannya kami menarik agar masyarakat menjadi menyalurkan hobi itu atau kesenangan olahraga berburu itu ke dalam bentuk perlombaan. Dan yang kedua untuk menjalin mungkin bisa saling hubungan berhubungan dengan orang-orang baru dari mana, namun tidak memancing mereka untuk jadi pemburu burung, tapi mencoba men-trigger lebih baik berikut-berikutnya event begini bisa continue. Karena mungkin menurut kami mungkin pertama kali lomba nembak senapan angin di sini.
4: Ia selanjutnya menargetkan lebih dari 100 peserta dengan mengundang komunitas dan penghobi menembak di Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kepulauan Iapen hingga Waropen. Pemenang di setiap kategori akan memperoleh piala, pegang penghargaan, dan uang pembinaan. Selanjutnya bagi peserta yang berminat dapat melakukan pendaftaran mulai 3 hingga 18 Agustus 2026 dengan biaya pendaftaran sebesar Rp100.000 serta dapat menghubungi Serda Helwan di 0812-9651-7051. Tri Rian melaporkan.
1: Beralih ke berita lainnya, hari ulang tahun Vihara Buddha Dharma Bia ke-40 tahun pada 3 Agustus 2026 berlangsung meriah dihadiri umat Buddha serta para pejabat pemerintah daerah TNI Polri, Forkopimda instansi vertikal, BUMN dan tokoh agama. Acara diisi dengan doa, pemberkahan, hiburan hingga penyerahan plakat kepada bupati dan para sesepuh serta pendiri vihara. Berikut laporan reporter Oki Pinontoan.
6: Perayaan hari ulang tahun Vihara Buddha Dharma Bia ke-40 tahun berlangsung meriah dihadiri umat Buddha serta para pejabat pemerintah daerah TNI Polri, Forkopimda, instansi vertikal BUMN, dan tokoh agama. Dipusatkan di areal Vihara Buddha Dharma Bia Senin 3 Agustus 2026 malam hari. Acara diisi dengan doa pemberkahan, hiburan hingga penyerahan plakat kepada bupati dan para sesepuh serta pendiri vihara. Bupati Biak Numfor dalam sambutan tertulisnya dibacakan PLT Asisten 1 Setda Biak Numfor Simon Rumpaisum menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Vihara Buddha Dharma Biak dan telah berkontribusi nyata menjaga kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Biak Numfor.
7: 4 dekade bukanlah waktu yang singkat. Selama 40 tahun berdiri Vihara Buddha Dharma telah menjadi saksi sejarah sekaligus pusat spiritualitas yang membimbing umat Buddha di Biak untuk terus bertumbuh dalam kebajikan, kedamaian, dan cinta kasih kepada sesama. Kabupaten Biak Numfor adalah rumah besar bagi keberagaman. Kita hidup berdampingan dengan harmonis di atas tanah ini tanpa memandang perbedaan suku, ras, maupun agama. Keberadaan Vihara Buddha Dharma selama 40 tahun ini telah memberikan kontribusi nyata dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di daerah yang kita cintai ini. Apresiasi yang tinggi juga saya sampaikan kepada seluruh umat Buddha di Biak Numfor atas partisipasi aktifnya dalam pembangunan daerah selama ini. Salah satunya melalui aksi sosial nyata seperti kegiatan donor darah beberapa waktu yang lalu. Hal ini membuktikan bahwa ajaran Buddha Dharma senantiasa hidup dan mengalir dalam bentuk kepedulian sosial terhadap sesama tanpa membeda-bedakan. Saya berharap momentum usia yang ke-40 ini dapat memperkuat komitmen umat Buddha untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah. Mari kita jaga kedamaian, tingkatkan toleransi, dan bersama-sama menyukseskan program pembangunan di Biak Numfor demi mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera.
6: Wakil Sekretaris Wilayah Sangha Agung Indonesia Sagin Indonesia Timur, Biku Badra Prawira Safira, mengajak semua umat Buddha untuk menjaga dan mengembangkan Vihara Buddha Dharma Biak.
8: Saya sampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada pendiri, para sesepuh, para biku, pengurus, donatur, dan seluruh umat yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran serta pengorbanannya demi berkembang wihara ini. Semoga semua kebajikan yang telah dilakukan menjadi sebab bagi kebahagiaan, kesehatan, umur panjang, dan kemajuan spiritual kita semua. Tempat beribadah, tetapi juga tempat pembinaan moral, kebijaksanaan, dan cinta kasih. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga dan mengembangkan wihara ini agar terus menjadi tempat bertumbuhnya nilai-nilai luhur Buddha Dharma bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Harapan kami, semoga Buddha Dharma semakin berkembang di Biak dan di seluruh Indonesia Timur, serta semakin banyak umat yang hidup dalam persaudaraan, kerukunan, dan semangat kebajikan.
6: Sementara Ketua Yayasan Buddha Dharma Biak Rubi Kurniawan dalam sambutannya menyebut keberadaan Vihara Buddha Dharma selama 4 dekade perjalanan pengabdiannya telah berkembang menjadi pusat pembinaan umat Buddha yang berperan penting dalam penguatan kehidupan beragama, pendidikan keagamaan, serta pelayanan kepada masyarakat. Robi Kurniawan juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-40 kepada Wihara Buddha Dharma Biak dan diharapkan semakin maju kokoh dalam Dharma dan membawa manfaat bagi semua makhluk. Sebelumnya Ketua Panitia HUT ke-40 Wihara Buddha Dharma Biak Tony Kurniawan dalam laporannya menyebut sejumlah kegiatan telah dilaksanakan panitia diantaranya penanaman bakau sebanyak 500 bibit bakau pada Sabtu 25 Juli lalu bertempat di Kampung Ruar Distrik Biak Timur. Kegiatan lainnya bakti sosial donor darah pada 1 Agustus 2026 terkumpul 44 kantong darah. Sedangkan bakti sosial pembagian beras akan dilaksanakan pada Sabtu 15 Agustus mendatang di Panti Asuhan dan Panti Tunanetra. Acara puncak perayaan HUT ke-40 Wihara Buddha Dharma Biak berlangsung meriah menampilkan hiburan dari anak sekolah Minggu Buddha Raula, isyarat tangan, tari kolosal Nusantara, pemotongan tumpeng, penyerahan plakat kepada Bupati Biak Numfor, dan para sesepuh pendiri wihara mendapat plakat, piagam, dan medali. Selain itu, acara juga diisi dengan hiburan barongsai dan penarikan hadiah door prize.
1: Kita beralih ke berita berikutnya. Persiapan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 capai 80% akan hadirkan pesawat CN-235. Pelaksanaan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Biak Numfor akan dipusatkan di Pulau Numfor. Berbagai persiapan telah dilakukan panitia hingga saat ini. Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Manstembra memastikan persiapan telah mencapai 80% dan diharapkan dapat berjalan dengan lancar. Salah satu yang perdana akan dilakukan dari kolaborasi pemerintah daerah Biak Numfor dan TNI Angkatan Udara dengan menyiapkan dua pesawat CN-235 yang akan mendarat di Bandara Numfor pada tanggal 17 Agustus 2026. Dikatakan telah dilakukan koordinasi dengan pihak TNI AU, dalam hal ini Pangkodau 3 dan Danlanud Manhua Biak yang telah mempersiapkan dua pesawat CN-235 yang akan mendarat di tanggal 17 Agustus di Bandara Numfor. Jika hal ini dapat dilakukan, maka ini menjadi sejarah tersendiri bagi Kabupaten Biak Numfor, khususnya masyarakat di Pulau Numfor dengan pendaratan perdana pesawat jenis CN-235. Bupati menambahkan dengan mendaratnya pesawat CN-235 di Pulau Numfor, pemerintah daerah akan terus intens mencari peluang bagi maskapai dengan tipe pesawat sejenis seperti ATR dengan rute Pulau Numfor. Sementara itu, Panglima Komando Daerah TNI Angkatan Udara Pangkodau 3, Marsda TNI Dr. Asar Aditama Joyo Sugito SOSMM MHAN mengatakan, sebagai bentuk dukungan di momen HUT RI ke-81 yang dipusatkan di Pulau Numfor. Yang menjelaskan rapat koordinasi awal telah dilakukan dan direncanakan untuk menyiapkan dan menerbangkan dua pesawat CN-235 di Skuadron Udara 27 yang bermarkas di Biak untuk mendukung mobilisasi

0: akan dihidupkan kembali digunakan pesawat CN-235, maka berharap adanya mobilisasi ke Pulau Numfor akan dirasakan pula oleh masyarakat.
1: Anda masih mengikuti Buletin Sepekan sama Pro 1 RRI Biak.
0: Beralih ke berita terakhir, antrian panjang BBM di 3 SPBU hilang seketika usai dimonitoring Polres Biak Numfor. Berikut laporan reporter Roni Lololuan.
2: Polres Biak Numfor bersama Pertamina melaksanakan monitoring distribusi BBM di 3 SPBU tersebar di Kabupaten Biak Numfor pada Kamis 6 Agustus 2026 menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait antrian panjang dan dugaan penimbunan bahan bakar minyak BBM. Kasat Reskrim Polres Biak Numfor Ibtu Daniel Rompaidus SHMH mengatakan pengawasan dilakukan mencakup proses pengisian hingga pendistribusian BBM ke kendaraan masyarakat baik roda 2 maupun 4. Ia mengatakan kurang lebih satu minggu sebelum kegiatan monitoring masyarakat telah mengeluh antrian panjang di SPBU bahkan juga dugaan adanya aktivitas penimbunan BBM di 3 SPBU tersebut. Dalam kegiatan ini, Polres Biak Numfor melalui Kasat Intelkam dan Kasat Reskrim berkolaborasi dengan pihak Pertamina sebagai mitra strategis untuk mencegah aksi penimbunan serta memastikan distribusi tepat sasaran di wilayah Kabupaten Biak Numfor.
3: Kami dari Polres Biak Numfor dari Pertamina, tadi pagi kami melaksanakan kegiatan monitoring atau pengawasan terkait dengan pendistribusian BBM di 3 SPBU. Nah, di sini kita melihat bahwa kurang lebih sekitar 1-2 minggu ini ada antrian yang mana ada keluhan masyarakat bahwa adanya antrian mobil yang sangat panjang. Menindaklanjuti dari itu, kami dari Kesehatan dalam hal ini dari Kasat Intel, Kasat Resim, kemudian kami kolaborasi dengan Pertamina untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Karena memang kita mendapati dan memberikan imbauan kepada masyarakat yang melakukan aktivitas di sana bahwa kegiatan-kegiatan yang tidak penting juga tidak perlu dilakukan. Jadi hal ini kan pemerintahan masyarakat Kabupaten Biak Numfor, kemudian kami juga memberikan imbauan kepada pembiayaan SPBU, kemudian ke pelaut personal sama petugas personalnya. Ini bahwa yang menjawab daripada kesan masyarakat bahwa masih banyak aktivitas-aktivitas yang tidak perlu dilakukan di SPBU ini. Ya, bahasa kasarnya penimbunan lah.
2: Menyikapi hal itu, Kasat Reskrim Polres Biak Numfor, Daniel Rompaidus dengan tegas menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembelian BBM untuk kegiatan yang tidak penting, termasuk himbauan serupa juga disampaikan kepada pemilik SPBU, pengelola dan petugas terkait larangan penimbunan BBM. Ia menegaskan ada sanksi hukum bagi pelaku penimbunan BBM, juga pelaku untuk pendistribusian dan pengangkutan BBM yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan adanya monitoring ini, Polres Biak Numfor berharap distribusi BBM di Kabupaten Biak Numfor dapat berjalan lancar dan tepat sasaran sehingga tidak menimbulkan aksi protes dari masyarakat.
0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri Buletin Sepekan edisi kali ini. Saya Ririn Arini, mewakili tim pemberitaan menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Biak pagi ini, biak arwo ini. Informasi layanan masyarakat.

Baik, pendengar, pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Selanjutnya dalam ruang info layanan masyarakat, ke ruang dengar Anda akan kami bacakan satu pemberitahuan dan satu berita duka. Pemberitahuan berasal dari panitia bersama perayaan Hari Masyarakat Adat Internasional pada tanggal 9 Agustus 2026 di wilayah Adat Biak. Isi pemberitahuan, masyarakat hukum adat suku Biak Papua merupakan bagian dari masyarakat adat internasional turut berpartisipasi memperingati dan merayakan lahirnya Hari Komunitas Masyarakat Adat Internasional pada tanggal 9 Agustus 1982 dan perayaan Hari Masyarakat Adat Internasional pada tanggal 9 Agustus 2026. Mengusung tema menghormati bidang adat, menjaga kehidupan dan kesejahteraan merupakan tema sentral yang digunakan oleh masyarakat adat di seluruh dunia memperingatinya sebagai hari bersejarah yang memposisikan harkat dan martabat masyarakat adat. Berkenaan dengan maksud di atas, panitia bersama perayaan Hari Masyarakat Adat Internasional di Biak mengundang Bapak Ibu Saudara Saudari Mananuir, Mansonanem, Bin Biak, Bin Syowi, Mambri, Insoskabor, dan seluruh kawasa adat di wilayah Biak Numfor dan Supiori untuk mengambil bagian pada kegiatan yang akan dimulai pada tanggal 8 sampai 10 Agustus 2026. Selanjutnya, mengingat tanggal 9 Agustus 2026 tepat pada hari Minggu, sehingga puncak kegiatan doa syukur dan kegiatan adat budaya lainnya dimundurkan dan dilaksanakan pada hari Senin 10 Agustus 2026 di halaman Aidoram Dewan Adat Biak dengan alamat Jalan Majapahit, Jalur 2, Kelurahan Karangmulia, Samova, Biak Numfor. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan Syowi dan Kasumasa. Panitia bersama Ketua Pendeta Hofni Simbiak STH, Fakir Man Fasfas Martinus Morin. Yang berikut pendengar kami bacakan satu berita duka.

Berita duka berasal dari keluarga Fabanyo di Mando Dalam. Berita duka ditujukan kepada keluarga besar Fabanyo dan Carolus yang berada di Biak, Nado, Bunaken, Jayapura, Tidore, Sorong, dan Manokwari. Isi berita duka, telah meninggal dunia Mama Oma Nuraini Fabanyo. Nuraini Fabanyo, istri dari almarhum Abdul Wahid Fabanyo. Lahir di Manado pada 9 September 1953. Meninggal di rumah pada hari Minggu 9 Agustus 2026 pukul 2 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur karena sakit. Alamat perumahan Gria Mando Dalam, Blok 6. Maksud kami Blok G, nomor 67. Pemakaman rencana pada hari Senin 10 Agustus 2026 pukul 11.30 waktu Indonesia Timur di Pekuburan Sorido atau Pekuburan Islam. Demikian berita duka ini disampaikan untuk diketahui.

0: Pendengar, demikian untuk ruang info layanan masyarakat pagi ini, pemberitahuan dan juga berita duka yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda, dan dimohon bantuan Anda apabila mengenal nama-nama yang sudah kami sebutkan dalam berita duka tadi untuk meneruskan kabar duka ini. Dan mewakili keluarga yang berduka, kami ucapkan terima kasih. Dan sekian pendengar untuk ruang info layanan masyarakat pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mama, sebenarnya Indonesia yang adil itu seperti apa?
1: Indonesia yang adil itu ketika setiap orang punya kesempatan yang sama untuk hidup layak, nak.
0: Berarti bukan cuma soal kaya atau miskin ya, Ma?
1: Betul. Adil berarti kita saling menghargai, tidak membeda-bedakan. Dan setiap orang mendapatkan hak serta kesempatan untuk berkembang.
0: Kalau Indonesia mau makmur, kita harus bagaimana?
1: Kita mulai dari hal kecil, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, menghargai sesama, menjaga lingkungan, dan ikut membangun negeri.
0: Jadi, kemakmuran Indonesia juga dimulai dari kita ya?
1: Iya, nak. Karena Indonesia bukan hanya tentang pemerintah atau para pemimpin. Indonesia adalah kita semua.
0: Kok semua orang saling membantu dan mendapat kesempatan yang adil,
1: maka Indonesia yang makmur bukan lagi sekedar harapan. Adil untuk semua, makmur untuk Indonesia. Mari bersama membangun negeri dengan kejujuran, kepedulian, dan gotong royong. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari kita.

0: Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan.
2: Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Badan Legislasi DPR RI mendorong penyusunan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan hadiah spesial bagi anak-anak pada momen Hari Anak Nasional ke-42. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ secara penuh selama satu pekan imbas dari temuan 995 pucuk senjata di sekolah tersebut. Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terus meluas hingga minggu kemarin. Luas lahan yang terdampak sudah mencapai 520 hektar. Sementara upaya pemadaman masih terus dilakukan melalui jalur darat dan udara. Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango mencatat sekitar 150 petugas gabungan dan relawan masih berupaya memadamkan api yang membakar lahan di kawasan Wadon Gunung Gede dengan luas lahan terbakar yang terus bertambah. Badan Legislasi DPR RI mendorong penyusunan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang mampu memberikan kepastian hukum tanpa menghilangkan kekhususan aturan adat di daerah. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
1: Kalau keunikan-keunikan itu kan kalau diatur di dalam undang-undang tentu tidak bisa.
2: Badan Legislasi DPR RI menilai penyusunan RUU Masyarakat Adat perlu memperhatikan kekhususan pengaturan yang telah berlaku di sejumlah daerah. Anggota Balik DPR RI Inyoman Parta mencontohkan Papua yang memiliki undang-undang otonomi khusus dengan ketentuan tersendiri terkait masyarakat adat. Parta menegaskan aturan nasional nantinya tidak boleh menimpa ketentuan khusus yang berlaku di Papua. Menurutnya, keunikan masing-masing daerah dapat diatur lebih lanjut melalui peraturan daerah sesuai kekhususan wilayahnya.
1: Kalau keunikan-keunikan itu kan kalau diatur di dalam undang-undang tentu tidak bisa. Itu nanti pasti turunnya dalam bentuk peraturan daerah masing-masing. Ya, kalau karena Papua ini diberlakukan daerah otonomi khusus, seharusnya peraturan di tingkat nasional jangan menimpa peraturan otonomi khusus. Namanya juga undang-undang otonomi khusus, jadi khusus dia. Jadi nggak bisa ditimpa-timpa lagi dengan undang-undang yang lain.
2: Sebelumnya, anggota Balik DPR RI Ketut Karya Saatnyana menilai RUU Masyarakat Adat perlu segera diselesaikan karena masyarakat adat masih menghadapi berbagai persoalan. Rancangan aturan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai hak masyarakat adat termasuk hak komunal dan persoalan agraria.
3: Kemudian bagaimana nanti dalam undang-undang itu nanti akan dibuatkan pasal-pasal terhadap konflik-konflik agraria. Nah, kemudian menyangkut juga bagaimana mempertahankan adat istiadat budaya itu termasuk masalah pendanaan dan sebagainya, kemudian masalah pendataan dan juga tentang ada kepastian. Nah, sehingga melalui undang-undang ini, nah, tentu kita ada suatu kepastian terhadap hak-hak masyarakat adat itu, baik menyangkut masalah komunal, agraria, dan menyangkut masyarakat adat, kepentingan adat itu sendiri.
2: Balik DPR RI terus menghimpun masukan dari berbagai daerah dalam penyusunan RUU Masyarakat Adat. Harmonisasi regulasi nasional dan aturan khusus daerah diharapkan dapat memperkuat perlindungan masyarakat adat tanpa menghilangkan kekhasan masing-masing wilayah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kota Banjarmasin memberikan hadiah spesial bagi anak-anak pada momen Hari Anak Nasional ke-42, di mana sebanyak 2.000 anak mendapatkan fasilitas masuk gratis ke Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh pada akhir pekan ini. Berikut laporan selengkapnya Juma Muhammad.
4: Kemudian nanti hari Sabtu gratis 1.000 anak dan hari Minggu juga gratis 1.000 anak di Taman Satwa Jahri Saleh.
5: Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan hadiah spesial bagi anak-anak pada momen Hari Anak Nasional HAN ke-42. Sebanyak 2.000 anak mendapatkan fasilitas masuk gratis ke Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh sebagai bentuk pemenuhan hak anak untuk bermain, berekreasi, dan memperoleh ruang tumbuh yang layak. Program tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Anak Nasional yang digelar Pemko Banjarmasin sekaligus wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan lingkungan yang ramah anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Banjarmasin Muhammad Ramadan mengatakan, kuota tiket gratis dibagi selama 2 hari pelaksanaan yakni Sabtu dan Minggu. Ramadan menegaskan program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Banjarmasin yang menempatkan anak sebagai aset paling berharga dalam pembangunan daerah. Karena itu pihaknya berkomitmen memaksimalkan pemenuhan hak-hak anak sekaligus menjalankan prinsip-prinsip konvensi hak anak secara berkelanjutan.
4: Memang bagaimana mereka adalah generasi penerus kita dihasilkan anak. Kemudian nanti hari Sabtu gratis 1.000 anak dan hari Minggu juga gratis 1.000 anak di Taman Satwa Jari Saleh. Kita prioritaskan untuk anak-anak bermain di sana. Kemudian festival sayang anak oleh korup anak. Alhamdulillah mudah-mudahan berjalan lancar dan maksimal.
5: Sebelumnya Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh sendiri saat ini menjadi tujuan liburan orang tua membawa anaknya setiap akhir pekan setelah Pemko Banjarmasin melakukan pembenahan secara besar-besaran. Fatah, salah seorang warga Banjarmasin salah satunya, mengaku senang dengan adanya wisata seperti ini. Tak hanya sekedar refreshing, berbagai kegiatan juga kerap ada yang dapat mengedukasi anak saat berkunjung.
6: Ya, ajak-ajak anak-anak aja kan liburan. Ini Banjarmasin yang paling dekat kan wahana ya di sini. Alhamdulillah sering-sering aja ada event seperti ini bagus. Apalagi kan terkait dengan binatang dan hal yang lain itu juga penunjang upaya anak-anak kecil atau anak-anak itu supaya lebih tersalurkan lah untuk hobinya.
4: Sarana edukasi juga bang?
6: Iya sarana edukasi loh.
5: Pemko berharap fasilitas rekreasi dan edukasi yang diberikan Pemko tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga mampu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Selain itu, anak-anak memiliki akses yang lebih luas terhadap ruang bermain serta belajar yang aman dan nyaman. Juma Muhammad melaporkan.
0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
7: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumerto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
8: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dalam upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
7: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Fardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
9: Ada beberapa orang yang mungkin anti zoo gitu ya, menganggap kebun binatang hanya mengerangting satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwa rasanya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
7: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Enam wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya Santi Yunas.
10: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhutla selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
11: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11. Teman-teman Manggala Agni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ketiga. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari kedua di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis masuk hari kedua juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung di Kecamatan Kampar masuk hari kedua.
10: Sementara itu warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
12: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
10: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kurang lebih 45 penyelam profesional melakukan pengibaran bendera merah putih dari dalam air di Umbul Pongok, Klaten dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Adam Sutanto.
13: Yang kita harapkan adalah kita ingin menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara ini untuk mengedukasi para pengunjung bagaimana kita mencintai bangsa ini.
14: Secara unik dilakukan manajemen Umbul Pongok Polan Harjo Klaten dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya melakukan pengibaran bendera merah putih dari bawah air dan juga membentangkan bendera merah putih berukuran besar. Marketing Umbul Pongok Agus Santosa kepada RRI mengatakan pengibaran bendera merah putih dari bawah air dan membentangkan bendera merah putih dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 18 meter dengan melibatkan kurang lebih 45 penyelam profesional.
13: Ini kita melakukan pengibaran bendera merah putih dari bawah air dan juga kita melakukan pengibaran bendera merah putih di permukaan air dengan bendera besar ukuran 20x18. Dan ini kita menggandeng beberapa komunitas penyelam di Solo, Jogja, maupun Klaten sendiri.
14: Dari 45 penyelam tersebut antara lain berasal dari SAR Klaten, UNS, UGM, SAR Karanganyar, ISI Solo, MTA, dan Sentra Selam Yogyakarta. Dikatakan melalui kegiatan tersebut diharapkan lebih menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air dan negara. Selain itu, mengedukasi kepada para pengunjung Umbul Pongok untuk lebih mencintai bangsa Indonesia dan menghargai para pendiri bangsa, serta mensosialisasikan desa Pongok yang tetap melestarikan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Rasa bangga dan haru dirasakan para penyelam yang dapat ikut serta memeriahkan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Salah satunya Ipan dari SAR Klaten yang merasa spektakuler karena tidak semua orang dapat melakukan, yakni dengan cara menyelam.
15: sangat spektakuler sekali, soalnya tidak seperti pengibaran bendera secara konvensional di lapangan atau di teras-teras kantor, halaman kantor. Nah, ini beda sekali, yaitu di air, di underwater, dan tidak semua orang bisa melakukannya.
14: Ia juga mengatakan keikutsertaan kali ini merupakan yang ketiga kalinya. Sementara informasi yang diperoleh RRI, pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Umbul Ponggok tersebut sudah yang ke-10 kalinya. RRI Surakarta, Adam Stanto melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, di mana dilaporkan dalam rangka menyemarakan HUT ke-81, HUT ke-80 Jala Senastri, ribuan warga membadati Ko Armada 2 untuk mengikuti Jala Senastri RAN 2026 dan kegiatan bakti sosial. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
16: Rangkaian peringatan hari jadi ke-80 Jala Senastri di Ko Armada 2 Surabaya Minggu pagi dipadati ribuan warga yang antusias mengikuti ajang Jala Senastri RAN 2026 dan kegiatan bakti sosial. Berbagai kegiatan mulai dari kegiatan olahraga hingga pameran alutsista sukses memikat masyarakat kota yang hadir. Ketua Umum Jala Senastri, Vera Muhammad Ali, dalam keterangannya mengungkapkan bahwa gelaran ini bertujuan utama membudayakan gaya hidup sehat sekaligus mempererat sinergi antara keluarga besar TNI Angkatan Laut dengan masyarakat.
17: Dan saya Jala Senastri bisa membudayakan hidup sehat, kemudian menjalin kebersamaan, kekompakan baik di keluarga besar TNI Angkatan Laut sendiri maupun TNI Polri dan masyarakat. Kemudian harapan saya juga Jala Senastri bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk memberikan hal-hal yang positif, memberikan contoh yang positif yang bisa ditiru oleh masyarakat baik keluarga besar Angkatan Laut maupun TNI Polri dan lainnya.
16: Kemeriahan kian terasa dengan diadakannya kunjungan terbuka ke KRI Brawijaya dan KRI Bimasuci. Antusiasme tinggi dirasakan langsung oleh Dewi, salah seorang pengunjung asal Surabaya, yang mengaku bangga bisa melihat kapal perang canggih terbaru milik TNI Angkatan Laut secara langsung.
18: Senang bisa lihat alutsista TNI AL. Kita bisa mengenal lah, terus bisa lihat langsung lah, cuman lihat dari media aja.
16: Oleh karena itu, ia berharap kegiatan serupa bisa terus diselenggarakan sebagai hiburan untuk masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Adat Nusantara atau DPD Matra, Kabupaten Lamongan periode 2026-2031 resmi dilantik. Pelantikan tersebut menjadi momentum untuk menjaga nilai budaya dan yang berkembang di Kabupaten Lamongan. Berikut laporan selengkapnya Farin Regi.
19: Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Adat Nusantara atau DPD Matra Kabupaten Lamongan periode 2026-2031 resmi dilantik oleh Ketua DPW Matra Jatim, Pangeran Panji Sri Suputro Jowo Uca Cipto Nikro di Pendopo Lokatantra. Pelantikan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran masyarakat adat dalam menjaga nilai-nilai budaya, tradisi, serta kearifan lokal yang berkembang di Kabupaten Lamongan. Ketua DPD Matra Lamongan, Heru Widi, mengatakan agenda awal yang akan dilakukan setelah pelantikan adalah melakukan konsolidasi dengan seluruh anggota. Menurutnya, keberadaan Matra tidak hanya berkaitan dengan pelestarian tradisi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun karakter masyarakat melalui nilai-nilai luhur budaya.
20: Jadi berkepribadian di dalam

0: Dan kita harus terus menjaga agar budaya kita tidak hilang dan tercerabut dari akarnya. Untuk itu, Matra ini bertugas untuk terus mensosialisasikan, merawat, menjaga nilai-nilai budaya, peradaban, dan semacamnya. Sehingga Lamongan ini terus menjadi daerah yang berkarakter, yang punya daya saing, dan tentu menjadi daerah yang megilan.
1: Pelantikan Matra diharapkan tidak hanya menjadi agenda organisasi, tetapi juga menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga keberlangsungan budaya, tradisi, dan nilai-nilai luhur masyarakat di Lamongan. Varian Rahim melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung 8 misi utama yang dikenal dengan sebutan Asta Cita. Asta berarti 8, sedangkan Cita berarti tujuan atau harapan. Asta Cita menjadi arah pembangunan Indonesia hingga tahun 2029. Fokusnya mencakup memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong swasembada pangan dan energi, memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi kerakyatan, membangun dari desa, memberantas korupsi, hingga memperkuat harmoni sosial juga toleransi. Melalui Asta Cita, pemerintah berharap pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga menjangkau seluruh pelosok negeri, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita dukung pembangunan dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Karena Indonesia yang maju dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini.
1: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ayo cermat memilih informasi.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital.
0: Aduh,
1: makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

Selamat pagi pendengar. Ya, sudah pukul 7 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Dan salam jumpa dalam program Halo RRI yang hadir ke ruang dengar Anda pendengar. Pagi ini untuk edisi Senin di 10 Agustus 2026. Ya, bagi Anda pendengar yang ingin menyampaikan laporan ataupun keluhan Anda, masukan Anda terkait dengan permasalahan ataupun terkait dengan pelayanan publik yang Anda alami mungkin di daerah tempat tinggal Anda, boleh disampaikan ya di kebersamaan pagi ini di 0822-5163-4612. Silahkan ya, Anda dapat menyampaikan apapun yang ingin Anda sampaikan terkait dengan layanan publik ya, mungkin dari segi sosial, ekonomi, ataupun kesehatan, ataupun juga pendidikan ya, silahkan disampaikan di kebersamaan kita pagi ini Halo RRI nanti hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Ya, pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi, saat ini kita bersama di program Halo RRI. Ya, ruang interaktif yang menjembatani Anda, pendengar. Ya, Anda yang ingin menyampaikan masukan Anda ataupun Anda yang ingin menyampaikan keluhan, ya silahkan, terkait dengan layanan publik mungkin yang Anda temui dalam kehidupan sehari-hari di tempat tinggal Anda ataupun yang Anda ketahui, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, administrasi ataupun kebersihan lingkungan, ya mungkin juga tentang transportasi, silahkan bisa disampaikan di kebersamaan kita pagi ini di Halo RRI nanti hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat Pinang. Panjat Pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

50 menit lepas dari pukul 7 saat ini. Pendengar, kita masih bersama di program Halo RRI. Untuk Anda yang mau bergabung, silahkan di 0822 5163 4612.

0: Baik, sudah ada yang bergabung. Kita sapa dulu penelpon di Halo RRI. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, dengan siapa di mana, Bapak? Oke, silakan, Bapak. Silakan, Bapak.
1: Begini, ada sholat ini dari kemurahan ini, bos, dan kemurahan ini, bos. Itu, kita lihat dari media itu sekarang ada bantuan 200. Jadi, ini Bapak membuat supaya kelurahan dua ini, kurangnya dengan anak-anak buahnya, dengan RT-RT-nya itu, jangan kerja sembarangan, goblok. Kerjanya bukan goblok. Jadi tolong sekarang tolong sekarang kepada mereka bahwa orang mati itu tidak boleh dapat bantuan. Terus yang kedua, pegawai-pegawai pensiunan itu tidak boleh dapat bantuan dari pemerintah. Karena orang yang jenuh dan mandor itu ada yang miskin, tidak kerja, ojek, mereka tidak dapat bantuan. Bantuan bukan datang dengan pensiunan. Bukan datang dengan apa ini, pegawai-pegawai yang berfungsional dan bukan untuk orang mati. Jadi ukurannya dengan RT-nya itu jangan terlalu goblok, harus selidiki baik-baik. Bukan ukurannya juga yang ingin luar mandala, semua ukuran. Nah, kasihan, bantuan itu dari Jakarta kemarin itu bukan untuk pegawai pensiunan, bukan untuk orang mati. Itu orang yang misi berjuang proyek buat kerja, dan yang ketiga itu beras-beras yang kalau diterima di kantor kelurahan itu binatang-binatang kecil-kecil dari kelurahan itu, dan aku itu jangan bukan beras harus dijual, nanti keluar saat ketemu kita mereka juga baik dibejak atau dikasih kimas keluar jauh-jauh masuk buranya itu.
0: Baik.
1: Yang desanya itu, itu batinnya nih.
0: Itu saja, Bapak.
1: Tolong ya, tolong. Yang terutama itu ada beberapa kurang. Buat dari kampung itu di kota ini masih ngawur-ngawur.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bapak, untuk masukannya pagi ini.
1: Tolong.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi.

0: Ya baik, penelpon pertama di kebersamaan Halo RRI pagi ini pendengar dari Nures ya, menyampaikan terkait dengan bantuan langsung tunai, di mana ini memang dia harusnya disalurkan sesuai dengan peruntukannya dan berdasarkan kondisi serta status penerima ya. Baik, terima kasih yang sudah bergabung pagi ini ya dari Nures, dan saat ini sudah pukul 7:55 waktu Indonesia Timur. Silakan Anda yang lain pendengar yang ingin bergabung, kita masih punya waktu di sini kurang lebih 5 menit ke depan di kebersamaan Halo RRI untuk pagi ini edisi Senin di 10 Agustus 2026. Anda dapat menyampaikan masukan Anda, keluhan Anda dengan santun ya di kebersamaan Halo RRI pagi ini. Kita sapa lagi yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan Bapak siapa di mana?
1: Dari Pantura, Utara.
0: Oke, silahkan Bapak.
1: Bapak, baik. Wah, halo, Ibu.
0: Silahkan Bapak, apa yang ingin disampaikan?
1: Baik, terima kasih lagi, mungkin suara saya ini atau terlalu mendesak kepada kami punya pimpinan-pimpinan daerah, apa pemerintah terkait, apa, tetapi ini harus kita sampaikan terus supaya ada perhatian. Ini dari buah-buah ketiga tentang mengenai rumah-rumah pendidikan, rumah-rumah guru. Yang selama ini sebagai guru yang tugasnya sekolah sekarang dari mana sana, ini bilang bisa juga di pendidikan guru juga. Ibu ini sebagai orang ibu saja yang kan orang guru-guru semua, di mana guru-guru kabupaten Bogor untuk tetap keluar kemarin itu kemarin. Jadi bapak pemerintah orang terus mengurusi apa ketiga yang membang rumah-rumah guru, karena mungkin menghambat tentu nanti dari persoalan mengenai guru-guru yang tiba kota mungkin bantuan di tempat tugas. Sumpah ada yang sudah berkumpul mengenai tentang perumahan-perumahan guru itu waktu di peluang luar Armando waktu di ada waktu di Lepai rumah-rumah guru itu kenapa waktu kumpul kalau belum ada pembangunan walaupun belum bongkar sehingga wabu membantu kurang untuk guru-guru yang ada mengajar di tempat itu atau di pulau itu. Karena kasihan, tinggal dengan sudah bongkar itu belum diperbuatkan itu. Kalau seorang ibu malu tinggal dengan keluarga-keluarga yang ada di daerah itu, tinggal mau kemanapun mereka, tinggal dengan masyarakat, rasa malu karena rumah-rumah masyarakat itu ya keluarga semua yang tinggal, jadi mereka yang sudah betang menetap di rumah-rumah mereka sementara menetang. Nah, itu jadi persoalan kalau belum diperbuatan atau belum berkontrol, jangan dulu diperbongkar-bongkar gitu. Bahwa kita juga guru-guru yang ada pun sudah memperakukan di tempat juga gitu. Nah, itu yang kendalanya di situ juga, jadi tolong diperakukan untuk pemerintah orang dari pendidikan itu agar perhatikan rumah-rumah yang belum diselesaikan bahwa mereka tetap tinggal di tempat tinggal.

0: Kampung Bantrimbo. Bantrimbo ini di dalam kampung kota Gubeng, satu kampung Bantrimbo, di dua kota. Di kampung baru ini, jalan masuk ke dalam, memang di depan dibebaskan untuk pakai pertunjukan kita manusia ya, bebas-bebas saya di depan kasih ganti, tetapi di dalam itu kasihan jalan masuk, sampai di pondok, di rumah guru, di dalam, di Lapa Gadi, itu jalan-jalan yang di tengah-tengah dalam masyarakat itu tidak di asfal, tidak di memperbaiki, bagaimana kita bisa memperbaik, khususnya pekerjaan umum ini. Jadi itu kalau diperhatikan, itu jangan dibuarkan dalam kota, ini kamu, berperintung di barang jantung kota, lalu itu kalau begitu ada tiba-tiba dari mana yang tanggung masuk ke jalan ini, kita jalan di atas kuning. Nah itu kebetulan diperhatikan. Yang ketiga mengenai lampu jalan juga, di jalan itu lalu malam gelap, sehingga masyarakat itu yang memang terkasih untuk harus dipasang lampu di pinggir-pinggir rumah untuk dalam lingkungan. Jadi kita untuk terbaik apa, tolong diperhatikan lampu galang di galang. Itu saya mesti perhatikan semua depan perjalanan ini keluar dari baik demokrasi dan selamat pagi.
1: Baik, terima kasih dari Bapak Kebarek di Jalur Pantura sudah bergabung juga pagi ini di kebersamaan Halo RRI pendengar. Beliau menyampaikan tiga hal ya. Yang pertama terkait dengan rumah-rumah guru yang belum terselesaikan. Mungkin ini akan menjadi perhatian khusus bagi pihak terkait agar memperhatikan pembangunan rumah guru yang belum diselesaikan agar dapat segera dituntaskan sehingga guru juga dapat menempati rumah tersebut dan menjalankan tugas serta tanggung jawabnya dengan baik. Kemudian yang kedua, jalan di Kampung Bantrimbo di Kelapa Gading sana juga yang menurut beliau ini harus diaspal sehingga jika melewati jalan itu mungkin bisa dilalui dengan baik gitu ya. Kemudian juga terkait dengan lampu jalan, penerangan jalan ini juga harus diperhatikan oleh pihak-pihak terkait. Baik, mendengar sudah pukul 8 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur saat ini ya. Dua penelpon di kebersamaan kita pagi ini sudah bergabung, sudah menyampaikan masukan keluhannya di kebersamaan Halo RRI. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung, untuk Anda juga yang mendengarkan di rumah melalui FM 96,1 MHz. Dan Halo RRI kembali akan hadir di ruang dengar Anda nanti pada hari Rabu dan juga Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Dan kami akhiri kebersamaan di program Halo RRI pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

0: pagi ini upacara. Males banget sih. Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja. Siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu.
0: Ngapain upacara? Panas-panas,
1: berdiri lama pula.
0: Vina, loh kamu?
2: Aku sisi putih dirimu.
0: Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa kan?
2: Kamu benar. Aku harus ikut upacara.
0: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
2: Ya

Paskibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sut itu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan

0: perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Lina.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah, tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan